Luar negara, Presiden Bangladesh Mohamed Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan hampir 2.5 tahun sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Petakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Sukan petarung Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Raqib atau lebih dikenali sebagai Alif Raqib mencipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Stewart One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam Agayang Chahado. Atlet berusia 22 tahun itu menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia dua kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Kemenangan itu membolehkan Alif Raqib membawa pulang bonus kemenangan berjumlah $50,000 selain tali pinggang kejuaraan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Jam ketiga terus bertemankan Dia Nawai di sini. Terima kasih yang terus setia mendengar frekuensi Nasional FM. Tak kira apa jadi sekalipun, hujan, ribut, petir, panas terik, tetap pilih Nasional FM. Next level, unlimited slay. Selamat hujung minggu semua, insyaAllah. Saya ini baru jam yang ketiga, lebih kurang dalam 3 jam lagi lah saya akan teman anda hingga pukul 12 tengah hari. Tadi dah janji dah sebelum berita kan, saya nak kongsi tentang Hari Pahlawan. Okey, ini tentang kerajaan alhamdulillah luluskan peruntukan tambahan RM2 juta sempena dengan sambutan Hari Pahlawan untuk tahun ini sebagai tanda. Tanda apa dia? Tanda menghargai pengorbanan dan juga jasa veteran Angkatan Tentera Malaysia mempertahankan kedaulatan negara. Dan ini dimaklumkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya peruntukan ini diberikan berikutan rekod pengurusan yang baik. Okey, dan insyaAllah akan disalurkanlah saban tahun untuk menghargai jasa pahlawan negara kita. Dan insyaAllah sambutan Hari Pahlawan akan disambut 31 Julai. Kalau anda ingat, setiap tahun memang tarikh ni tarikh keramat untuk kita memperingati perjuangan, okey, pengorbanan anggota keselamatan negara demi kemakmuran kedaulatan negara. Dan dianjurkan secara bergilirlah antara ATM dan juga Polis Diraja Malaysia sejak tahun 1968 lagi. Jadi kita rakyat Malaysia mungkin ada ayah kita, pakcik kita, abang kita, jiran kita, kawan-kawan kita yang juga merupakan anggota keselamatan negara. Sama-sama kita raikan mereka pada 31 Julai lagi. Nanti sesuai dengan kita nak kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kebuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

Okey, jadi Ira Milpan, janji kau ingkari. 8.28 minit pagi. Kalau kita dah janji, jangan kita ingkar tau. Tak baik dosa, okey? Kesian orang yang menunggu kan nak ditunaikan janjinya tu. Udah kecewa, boleh buat bergaduh, bermasak muka. Tak nak macam tu. Hidupkan sekali, biar kita happy-happy je, okey? Sama itu hari ni, ramai mungkin yang tengah berehat. Lepas tu rasa macam, alamak, kaki macam penat lah. Lepas tu, bila tengok dekat bahagian pergelangan tu kan, dekat buku lali tu macam ada bengkak sikit. Betis pun rasa macam penuh je. Rasa berat, rasa lenguh je kan. Kalau ikutkan ramai orang yang duduk ataupun berdiri terlalu lama, biasanya akan rasalah benda-benda macam ni, yang mana sebenarnya graviti ni menyebabkan darah dan juga cecair mudah berkumpul dekat bahagian bawah kaki. Itu akan membuatkan kita rasa tak berapa nak selesa sangat lah. Ini cara yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia untuk kita nak legakan kaki kita yang berat sangat ni selepas kita duduk atau berdiri terlalu lama. Macam nak take five sekejap lah. Caranya, anda baring sekejap, tapi bahagian punggung anda, pinggang ke bawah tu, rapatkan ke bahagian dinding. Jadi macam huruf L tau. Kepala ke badan, sampai ke bahagian pinggang tu, baring di atas lantai, pinggang ke bawah sampai ke kaki, rapatkan ke dinding, naikkan ke atas dinding tu. Ibarat bentuk L lah. Jadi kaki sekarang ni ada lagi tinggi daripada kepala kita, okay? Dan buat angkat kaki ni selama 10 hingga 15 minit. Sebab bila kita buat macam ni, boleh bantu legakan kaki kita yang berat tu lepas kita duduk atau berdiri lama. Kurangkan rasa lenguh, bantu untuk kurangkan bengkak ringan sementara. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya bila kita buat macam ni, dia bantu juga aliran darah kita ni kembali ke bahagian atas, iaitu bahagian kepala kita lah. Dan dapat bagi rasa lebih relax. Ini bukan rawatan penyakit, ia cuma untuk kita tenang-tenangkan, regang-regangkan badan. Ingat angkat kaki 10 hingga 15 minit sahaja, bukan 10 hingga 15 hari. Tak bangun awak nanti. Okey, jom kita nak berhibur seketika bersama Drama Band Cerita Dian, Nasional Abel.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

itu dia Nindi featuring Audi untuk sahabat baru saja menghiburkan anda. Lagu tadi saya tunjukkan khaslah untuk semua sahabat Nasional FM, tak kira di mana saja anda berada. 8.46 minit pagi, selamat pagi semua. Semoga semua dapat rehat yang cukup. Gembira, hari ini cuti, esok cuti. Boleh luangkan masa dengan orang yang tersayang, nak buat aktiviti. Sambil tu kita nak ucapkan tahniah kepada siapa? Kepada petarung Muay Thai negara kita, Ahmad Nor Iman Alif Rakib, atau lebih popular digelar sebagai Alif Rakib, sebab berjaya cipta sejarah muncul juara dunia Interim Muay Thai Strawweight One Championship semalam. Okey, dan berjaya menewaskan wakil Thailand Sam Ogayang Hado, yang mana aksi berlangsung di Stadium Lumpini Bangkok. Beliau yang berusia 22 tahun berjaya menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia dua kategori One Championship, menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Dan sekaligus kejayaan ini menyaksikan Alif Rakib lakar pencapaian terbesar dalam kariernya dan muncul antara petarung negara paling berjaya di pentas One Championship. Dan beliau ucapkan tahniah, beliau ucapkan terima kasih kepada orang Malaysia yang datang, yang sanggup ke Stadium Lumpini semata-mata nak sokong beliau beraksi. Dan katanya, aku dah janji nak bawa balik tali pinggang ini ke Malaysia, maka aku tunaikan. Wow, tahniah kita ucapkan. Dan Alif juga bawa balik bonus kemenangan lebih kurang RM204,565 dan juga tali pinggang kejuaraan. Jadi tahniah kita ucapkan. Dan akan datang kita akan saksikan juga Jojo ataupun Johan Ghazali akan bertemu dengan Ramadan on Dash. Jadi kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030, IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800,000 masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
1: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara. Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asli pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tolcross International Swimming Centre. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, kembali bertemankan Diana Wai, jam terakhir untuk pagi. Selalunya bersama dengan Tiga Suara ni jam terakhir lah. Lepas ni kita akan layan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. Jadi selamat pagi semua, dah bangun ke belum? Kalau sudah, alhamdulillah, dah sarapan ke belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Okey, yang mana belum sarapan, bolehlah cari sarapan. Sebab sarapan awal pagi ni lagi baguslah. Lepas tu nanti boleh bersiap untuk makan tengah hari. Lepas tu makan petang, minum petang. Lepas tu makan malam. Kalau boleh makan malam tu sebelum pukul 7 kan. Kadang-kadang kita ni kenapa? Nak ke tak nak? Lepas mama makan pula pukul 10 malam, 11 malam. Yang cakap pun sama. Yelah, kalau dah lapar kan. Pandai-pandailah. Lepas tu nanti bilas baliklah. Dengan bersenam, bersukan kan. Pandai-pandailah eh. Okey, untuk jam ini kita akan bersama dengan rakan pelapor, katanya dari Sandakan, untuk berkongsi tentang program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia 2026. Sekejap saja lagi, tapi kekal bersama kami semestinya. Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Kecing. Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya?
0: Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Pasti.

0: dan menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Baik, itu Faizal Tahir, Karma lagunya. 9.28 minit pagi. Sebelum kita nak bersama dengan rakan kita untuk program yang sedang berlangsung di Sabah, iaitu di Kompleks Sukan Sandakan, seperti dengan program inspirasi kita beli barangan Malaysia 2026, Norkiah Yusof. Sekejap nanti kita nak ucapkan tahniah sekali lagi sebab Malaysia sekali lagi lakar sejarah apabila buat julung kalinya berjaya tempatkan diri dalam kelompok 20 negara terbaik dunia pada Olimpiad Matematik Antarabangsa ke-67 IMO 2026 yang berlangsung di Shanghai, China baru-baru ni. Jadi tahniah kita ucapkan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq juga berkongsi, katanya pasukan negara sekarang ini tengah menduduki tangga ke-19 keseluruhan tau, melibatkan 117 negara peserta sekaligus mengatasi pencapaian yang dicatatkan pada tahun lepas. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan buat kali pertama Malaysia berjaya menempatkan diri dalam kelompok 20 negara terbaik dunia. Moga-moga ini akan terus beri inspirasi lah untuk negara kita mempamerkan prestasi cemerlang dalam aspek pendidikan, dan ini menerusi satu pingat emas, 3 perak, 1 gangsa serta 1 anugerah sebutan khas dengan keseluruhan mata 142 mata. Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada 6 pelajar yang terlibat mewakili negara menerusi kejohanan berprestij ini, iaitu Olimpiad Matematik Antarabangsa ke-67. Tahniah kita ucapkan untuk adik-adik kita, okey? Baik, kekal bersama dengan kami. Inilah dia, Nasional FM.

0: Baik, itu dia Aidan Jebat Pencuri Hati. Terima kasih untuk anda yang dah pun mencuri hati kami juga di Nasional FM. Terima kasih untuk tim teknikal Radio RTM. Semua hebat-hebat tengah buat semakan lah ni, okey ke tidak konti kita ni kan. Okey, kejap lagi kita ada lagi info terkini untuk anda. Tapi seketika kita nak bawa anda ke Sandakan FM, iaitu ke Kompleks Sukan Sandakan bersama dengan rakan pelapor Norkia Yusof. Katanya nak berkongsi tentang program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia 2026. Silakan, NY.
1: Okey, baik. Terima kasih, Diana Y. Baik, ketika ini saya berada di Kompleks Sukan Sandakan sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan, yang mana merupakan salah satu inisiatif utama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDM dalam memperkenalkan wajah baru Jom Beli Produk Malaysia sebagai sebuah gerakan yang lebih moden, inklusif dan yang pastinya dekat dengan masyarakat. Dan festival ini berlangsung selama 3 hari bermula semalam 24 hingga 26 Julai ini di Kompleks Sukan Sandakan. Dan program ini dipilih untuk dilaksanakan di Sandakan ya, sebagai sebahagian daripada komitmen KPDM untuk membawa gerakan ini lebih dekat kepada masyarakat di seluruh negara, termasuklah di Sabah yang mempunyai kekayaan budaya, warisan, kreativiti serta pelbagai produk tempatan yang pastinya mempunyai nilai komersial yang tinggi. Dan festival ini juga merupakan kesinambungan ya kepada siri program transformasi Jom Beli Produk Malaysia yang telah pun dimulakan melalui program Inspirasi Beli Barangan Malaysia di Kota Kinabalu dan diikuti festival Jom Malaysia di Pasar Seni Kuala Lumpur sebelum diperluaskan ke daerah Sandakan ya. Dan sebenarnya Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia ini merupakan transformasi kepada kempen Beli Barangan Malaysia yang telah pun dilaksanakan oleh KPDM. Dan selain itu juga, usahawan turut berpeluang mempromosikan dan memasarkan produk mereka secara langsung kepada pengunjung, di mana pendekatan ini membolehkan pengguna itu melihat sendiri, mencuba dan juga memahami sendiri kelebihan sesuatu produk, sekaligus meningkatkan lagi keyakinan terhadap kualiti produk buatan Malaysia. Dan festival Jom Malaysia Sandakan kali ini pastinya menawarkan pelbagai pengisian yang menarik selama 3 hari diadakan. Okey, yang mana pengunjung bukan saja berpeluang membeli belah, malah juga dapat menikmati pelbagai aktiviti santai, hiburan, pembelajaran dan juga pengalaman bersama dengan keluarga. Di mana antara aktiviti-aktiviti yang berlangsung selama 3 hari ini, antaranya ada jualan jualan pameran produk Malaysia, jualan Rahma Madani, okey, di mana pengunjung berpeluang menikmati pelbagai tawaran menerusi jualan Rahma Madani ini yang menawarkan lebih 300 jenis barangan keperluan harian. Okey, dan selain itu juga ada aktiviti dan pengalaman pengunjung yang mana pengunjung berpeluang menyertai pelbagai permainan tradisional seperti baling tin, terompah gergasi, tari kupi dan banyak lagi. Ini secara tidak langsung dapat mengimbau nostalgia zaman kanak-kanak ya. Dan terus diadakan juga pertandingan serta aktiviti untuk belia dan juga persembahan hiburan. Dan pagi tadi juga berlangsungnya Jom My Run ya, yang mana melibatkan 3,000 penyertaan di Sandakan ini. Dan untuk kami pula di Sandakan FM telah mengadakan studio mini selama 3 hari berkampung juga di sini dengan aktiviti menarik kami sediakan untuk pengunjung, antaranya ada tembang santai, uji bakat membaca berita, karaoke santai dan juga kuis ya. Jadi kepada warga Sandakan, jom datang beramai-ramai untuk kita sama-sama memeriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Sandakan hari ini dan juga esok. Jadi itu yang dapat saya bawakan dari Kompleks Sukan Sandakan sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Jadi kembali bersama dengan DNY di Konti Nasional FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih NY untuk perkembangan ataupun laporanlah berkenaan dengan program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia 2026. Okey, kejap lagi saya akan kembali untuk temani anda. Cakap tentang Sabah, saya belanja lagu Sabah lah. Dabrasia, hanya di Sabah, Nasional FM.

0: siap tahu.
1: Baik, kembali bertemankan saya Diana Wai. Selepas ni Nurul Zahira Razi akan muncullah untuk berita 10 pagi. Lepas tu saya akan kembali untuk terus temani anda jam yang kelima dengan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. Hari ini hujung minggu, hari Sabtu, esok Ahad. Ada yang ambil kesempatan untuk nak bercuti, beriadah kan. Maklumlah gaji pun baru masuk, alhamdulillah. Lepas tu pastikan jugalah kalau kita nak pergi aktiviti yang berdekatan dengan sungai dan sebagainya. Kalau boleh kita riki-riki dulu, tanya dulu, tengok dulu cuaca dekat tempat tu macam mana. Sebab kita tak nak kejadian kepala air yang melibatkan 3 nyawa baru-baru ni 17 Julai kalau tak silap saya, berulang kembali. Jadi moga-moga aktiviti yang sepatutnya mengeratkan kasih sayang sama kita dapat membawa kegembiraan untuk sekeluarga bertukar jadi duka. Kita tak nak macam tu, okay? Jadi hati-hati, pantau anak-anak kita, terutama yang melibatkan aktiviti air. Okay, jom kita nak beribur kembali lagi di jam yang kelima. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Okey, kembali berita baikkan saya Diana Wai. Jam yang kelima, selamat berhujung minggu. Selamat berehat, santai-santai. Ada yang nak cuci kereta, cuci baju lagi. Nak cuci apa lagi, cuci mata kan. Yang cuci mata pastikan single. Kalau dah berpunya, jangan ya. Itu namanya cari penyakit. Okey, jam ini insyaAllah saya akan belanja anda lagu-lagu 80-90-an. Kalau anda berada di Pulau Pinang, hujung minggu ni bolehlah ke muzium, Muzium Negeri Pulau Pinang, kerana dah 9 tahun ditutup untuk kerja-kerja pemulihan, naik taraf dan sebagainya. Kini Muzium Negeri Pulau Pinang dah dibuka semula dengan wajah baru, dan pastinya kita nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah yang memberikan komitmen nak memelihara, memartabatkan sejarah, warisan, budaya kan. Dan Ketua Menteri Chow Kon Yew berkongsi, katanya projek untuk naik taraf tu lebih kurang jumlahnya RM18 juta. Ada dua fasa. Kerja restorasi bangunan warisan, satu ini nak kekalkan seni bina asal lah. Okay, dan juga pembangunan ruang dalaman dan juga pameran baru yang lebih moden. Lepas tu ada 15 ruangan tau, nak mempamerkan 1,200 artifak berkaitan dengan Pulau Pinang, sejarah. Jadi bayangkan yang menariknya juga lagi, RM18 juta itu termasuk juga dengan ada teknologi baru, termasuklah sistem projektor berteknologi tinggi, ada kios interaktif, ada simulator, lepas tu ada pengesan gerakan, dan pastinya kalau anda bawa anak-anak, dia akan jadi pengalaman yang sangat seronok nak belajar tentang sejarah dengan cara yang lebih menarik, inklusif, impak tinggi, khususnya untuk generasi muda. Okay, jadi tanya kita ucapkan, boleh datanglah ke sana. Dibuka sehingga secara percuma untuk pembukaan awal ni, setiap hari Sabtu hingga Khamis. Kemasukan percuma kepada semua pelawat sehingga 31 Ogos 2026. Jadi boleh datang, kalau seronok nanti bawa kawan-kawan pula. Ui, saya pun rasa nak pergilah. Tapi apa kata kita layan dulu Mas Idayu, Cinta ke 100% Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

itu dia lagu Cinta Ni Dihamid, lirik oleh Afika MS, Utusan Rindu, nyanyian Spin baru saja menghiburkan hari Sabtu anda. Hari ini 25 Julai 2026, kalau ada yang sambut ulang tahun kelahiran, selamat hari lahir saya ucapkan. Semoga yang baik-baik akan mengiringi anda lah, dunia dan juga akhirat, kegembiraan, kebahagiaan, kejayaan, kekayaan, kesihatan, semua yang kita doakan yang baik-baik, okay? Dan untuk anda juga yang sedang memandu, hati-hati, mungkin dalam perjalanan nak kenduri kahwin ke juga. Okay, juga saya doakan agar berjalan dengan lancar, moga cuaca pun cerah hingga ke petang kan. Dan kita nak ucapkan tahniah juga kepada Malaysia, lagi dan lagi kejayaan demi kejayaan. Ini Malaysia kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia apabila menduduki tempat ketujuh menerusi Index Passport Heli 2026. Okay, dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa atau visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Jadi tahniah, kalau ikut Singapura sekarang ni mengungguli kedudukan tersebut dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi. Lepas tu Jepun, Korea, Emirat Arab Bersatu dan juga Sweden di tempat yang ketiga. Jadi Malaysia berkongsi kedudukan ketujuh bersama dengan negara-negara lain antaranya Australia, Canada, Latvia, New Zealand, Slovakia dan juga Slovenia. Dan indeks ini menilai tahap mobiliti untuk keseluruhan setiap pasport di seluruh negara. Okay, jadi alhamdulillah, tahniah, kita kena bangga kita lahir dekat Malaysia. Bukan sahaja sebab pasport kita ni orang kata laku keras lah, tapi sebenarnya kita kena bangga dengan pelbagai adat, pelbagai budaya, pelbagai makanan, semuanya kita boleh peroleh di negara kita aman makmur, insyaAllah. Okay, sambil tu terus kibar jalur gemilang anda. Inilah dia, Nasional FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, itu dia Juliana Banos. Mana satu? Yang mana satu pilihan hati anda? Lagu-lagu terbaik kan? Siapa penyanyi kegemaran anda? Nak dengar lagu apa? Semuanya anda boleh minta menerusi permintaan lagu di FB Rasmi Nasional Fan dan juga Instagram. Tulis saja nama penyanyi dan juga tajuk lagu. InsyaAllah di sebelah malam rakan-rakan saya akan tunaikan permintaan anda, InsyaAllah. Okey, sambil itu petang nanti 3.15 minit petang ada stesen berkembar gabungan Nasional FM dan juga Johor FM. Double L, wow, Lin Zainal dan juga Lily Khalid menerusi silang budaya satu suara satu jiwa. Nak berkongsi tentang busking dari jalanan ke pentas profesional. Jadi kalau tengok dua-dua cantik, posternya ada di Instagram dan juga Facebook Nasional FM. Boleh tengok, boleh repost, boleh kongsikan. Nanti boleh dengar juga di Nasional FM dan juga Johor FM. Okey, jom kita berhibur seketika. Teacher's Pet, warisan wanita terakhir Nasional FM.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Baik, kembali bertemankan saya Diana Wai di jam yang terakhir 11 pagi. Kita dah live juga di TikTok. Boleh jumpa saya di TikTok live. Sambil saya nak kongsikan info semasa untuk anda, yang mana ada banyak pelbagai program rangkumi pendidikan, akademik, TVET, pembangunan kerohanian, kaunseling, psikososial, keusahawanan, pemerkasaan institusi kekeluargaan. Ini dijalankan untuk memastikanlah proses pemulihan prospek di sebalik tirai besi berjalan secara holistik dan juga berkesan, yang dikongsikan oleh Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional Jabatan Penjara Malaysia, yang mana katanya program ini dilaksana dengan berpegang pada prinsip bahawa setiap insan berhak diberi peluang kedua untuk baiki kehidupan dan kembali menyumbang kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, untuk perkembangan lain, sebanyak 835,146 pesara dan juga penerima pencen terbitan kini menerima kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah, selamat dan juga bernilai menerusi inisiatif baru dari Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, iaitu penggunaan Touch and Go e-wallet. Ini sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, yang mana ini satu alternatif lah dan juga inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam yang diperkenalkan. Okey, untuk perkembangan seterusnya, pameran maritim dan aero angkasa terbangsa Langkawi 5 2027 dan juga pameran perkhidmatan pertahanan Asia DSA dan juga keselamatan kebangsaan Asia 2008 terus meraih sokongan pemain industri pertahanan global apabila beberapa syarikat terkemuka antarabangsa menyatakan komitmen awal untuk menyertai pameran ini. Antaranya ada Pilatus Aircraft, lepas tu ada Korea Aerospace Industries, ada Green Air Team Defense Australia, ada Common Worldwide, dan pastinya ini mengesahkan penyertaan mereka sebagai rakan strategik untuk penganjuran pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 2027. Sama-sama kita nantikan. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, makyong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

jalan sesak, horn sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

Baik, itu dia Syamsul Gaung-Gaung, lagu hits buatmu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami, yang borak-borak, yang teman dia bukan saja di frekuensi seluruh negara tapi di TikTok Live Nasional FM. Terima kasih Kak Mamat, Sazali, Roy, Ili, Azri Zahari, Abby Hashim, Siti Kasturi, Ash, lepas tu ada Aziz Alun, Ahram, ramailah ni eh. Nina Rahim pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak eh. Aizah Solimachi pun tengah memandu. Kemanakah hala tujunya? Hati-hati juga dalam perjalanan. Dayang Hawa, Sabariah Awang, terima kasih. Nur Firdaus Faizal, Khairul Anwar, tadi ada Zack pun sama. Terima kasih Mizi Shima, thank you. Hazim Wong, Fitri Ruslan, Fadhan pun ada, Megis Mam, Aisyah Sabar, Alang Syam, Muhammad Talib, Elfa Kalista, Rahim

followers ramailah lagi. Kejap lagi saya baca lagi nama-nama anda semua. Tapi sekarang ni saya nak kongsi ini antara jadual atlet Malaysia yang akan beraksi untuk Sukan Commonwealth di Scotland untuk hari ni waktu Malaysia. Bagi Sukan Bola Keranjang, pusingan awal untuk perlawanan kumpulan lelaki, Malaysia akan bertemu dengan Fiji 5 petang nanti. Dan juga tengah malam nanti Malaysia akan bertemu dengan Kenya 12.25 minit tengah malam, 26 Julai lah. Dah masuk hari esok lah, maknanya tengah malam ni kan. Dan juga 2 pagi selepas saja Malaysia bertemu Kenya, mereka akan bertemu dengan Singapura 2 pagi pada 26 Julai. Untuk acara renang peringkat saringan ini pada 5.30 petang nanti, 50 meter gaya bebas lelaki, atletnya Lim Yin Chuan dan juga Arvin Shaun Singh Chahal. Dan juga 6.49 minit petang waktu Malaysia, Q Ho Yin dan juga Tan Kai Jin. Untuk kategori renang 400 meter gaya bebas lelaki. Okey, ini untuk yang hari inilah dan juga tengah malam nanti. Jadi boleh berikan sokongan anda kepada para atlet kita ya, untuk beraksi menerusi Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung di Scotland. Ini dia One Lamunan Hati Nasional FM.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham, no? Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO. Bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik. Dengarkan Nasional FM. Sentiasa.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibentras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

Baik tadi Datuk Sheila Majid, lagunya berjudul Dia. Bukan Dia Nawai tapi D-I-A. Dia. Lagu ni saya tunjukkan untuk anda semualah yang sedang mendengar lagu ciptaan sepenuhnya oleh Adi S, nyanyian Datuk Sheila Majid. Jadi terima kasih yang ada di TikTok Live. Kurang lebih dalam 2,000 je lagi untuk kita cecah 100,000. Terima kasih. Okey, kita ada Kamal Mat, Abi Hashim, Has Akim dari mana ni tadi? Dari Limbang, Sarawak, juga sedang mendengar dan menonton. Azri Zahari, terima kasih. Ili Eli, Ash, Aziz Alon, Siti Kasuri, Sabariah. Sabariah pun ada, Dayang Hawa, Sazali, Nina Rahim, Marina, Abi Hashim, Opa Akil Akif, Firdaus Faizal, Tomen Metal, Pencinta Kedamaian. Oh, sedap nama. Mazna Abdullah, Awangku Rosli, Nur Zainah Hassan. Tadi rakan saya yang dari Sanakan FM, NY pun ada. Okey, boleh follow juga TikTok rakan saya dari Sanakan FM. Okey, Rosnani Mat Kasim, Raika, terima kasih. Halimah Lomak, Ibu Rose, terima kasih banyak semua yang mana saya tak tersebut namanya, minta maaf lah eh. Aura Nasi Kandang pun ada. Alhamdulillah dah pun 100,000. Jadi terima kasih semua yang teman dia bermula 6 pagi tadi menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Kejap lagi Lin Zainal akan bersama dengan anda, dan jangan lupa untuk teman Lin Zainal juga sebab kita ada session berkembar hari ini. Nasional FM akan berkembar bersama dengan Johor FM, Double L, Lin Zainal dan juga Lily Khalid dalam Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa bersama dengan Basking dari Jalanan ke Pentas Profesional. Ini pukul 3.15 minit petang. Okey, insyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Jaga diri semua untuk hujung minggu ni. Apapun aktiviti anda, kemana jua destinasi anda. Saya Diana Wai. Assalamualaikum. Bye.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanga dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari. Kembali bersama dengan saya Lin Zainul, ya. Akan terus temani anda tengah hari Sabtu ini. Bersama-sama dengan kami hari ini dah pun 25 Julai 2026. Terima kasih untuk Diana Wai yang telah pun bersama-sama dengan anda 6 jam yang lalu. Sejak pukul 6 pagi tadi dia datang ke konti. Ni baru je dia keluar, okey. Mungkin dia nak menjamu selera, yalah. Dah tengah hari kan, perut dah berkeroncong. Jadi kepada anda yang mungkin agak kelaparan, jangan tunggu lama-lama. Nanti dari perut naik ke kepala, pening-pening lalat gitu, ya. Selamat menjamu selera kami ucapkan untuk anda yang sedang memasak pula tu dekat dapur. Hari lain anda bekerja, tak ada peluang langsung nak masuk dapur, nak tunjukkan skill bakat anda. Bila hari cuti ni kan, kita ada masa yang santai, masa yang senggang. Kita pun menguruskan rumah tangga kita. Semoga segala-galanya berjalan dengan lancar, okay? Dihiburkan dengan lagu-lagu retro sampai jam 1 tengah hari saja. Terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan

RTM. Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro Duo Activa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta pagi.
2: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Kami ucapkan untuk anda, Lin Zano di sini menemani anda hingga jam 6 petang. Hari Sabtu hari ini 25 Julai 2026. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 1.23 minit tengah hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
3: Nidaul Islam.
0: Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
4: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin. Tidak lain, tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran jakim. Nasional FM. sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
4: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kami ucapkan untuk anda, sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera, ada yang baru saja masuk ke dapur nak memasak, ya, baru saja keluarkan ikan, ayam, segala barang-barang, juadah barang-barang basah, barang-barang kering, ya, untuk anda masak. Semoga berjalan dengan lancar lah hari Sabtu, esok hari Ahad. Ada juga yang menerima jemputan, ada juga yang balik ke kampung halaman. Jadi bila hari cuti ni, macam-macam perancangan lah yang kita lakukan, ya. Baik, kami disiakan terus menemani anda. Dengarkan segmen Ekspresi Borneo pula, lagu-lagu dari Sabah dan juga Sarawak untuk hiburan kita bersama-sama. Sama-sama kita dengarkan lagu pertama dari BJ, khas untuk anda, Ekspresi Borneo, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
0: Teruskan bersama-sama dengan kami. Lagu-lagu dari Sabah dan juga Sarawak terus menghiburkan anda untuk waktu ini. Kalau tadi kita dah dengarkan ya, persembahan daripada penyanyi Elika Paujin yang popular, dan juga Rosario Bianis dengan lagu Agapku, lagu Dusun ya. Dan sebentar lagi kita akan teruskan hiburan bersama dengan Steve Shigan dengan lagu Ajat Indu Iban. Namun kepada anda yang mungkin sedang bertugas, selamat menjalankan tugas, kami ucapkan untuk anda. Hari cuti bagi kebanyakan orang, saya faham sangat-sangat. Tetapi ada juga yang bertugas ya. Contoh macam mereka yang menguruskan perniagaan, yang menjalankan urusan di kedai-kedai kan, yang menguruskan pelanggan. Ada juga yang meniaga menerusi dalam talian dan sebagainya lah. Jadi ada peluang, ada ruang kita bekerja dengan seikhlas, sehabis baik. Semoga rezeki kita juga berkat ya. Jangan lupa untuk ikuti mana-mana kelas yang menganjurkan usaha ataupun seminar keusahawanan ya, untuk memantapkan lagi ilmu yang sedia ada dan juga menjadikan ruang dan peluang untuk kita memajukan lagi diri kita ataupun mungkin perniagaan kita. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami. Lagu-lagu menerusi ekspresi Borneo di National FM, sentiasa di hati.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 2 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan lebih berkesan dan menyeluruh. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara. Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Hanya selangkah lagi untuk Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi. Ia berdasarkan ambang pendapatan per kapita Bank Dunia. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata pencapaian itu menunjukkan negara berada pada landasan tepat hasil pelbagai usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan serta meningkatkan daya saing tenaga kerja. Seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada PRN Negeri Sembilan ke-16. Menurut SPR, daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan. Manakala 5,455 lagi ialah anggota polis. Hari mengundi ditetapkan 1 Ogos depan, manakala hari undi awal pada 28 Julai ini. Luar negara, 14 lagi maut susulan banjir yang melanda negeri Assam di timur laut India sejak awal bulan. Angka tersebut menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 61 orang. Menurut laporan Anadolu, kematian terbaru dilaporkan di 3 daerah dengan Chai Radio mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 7 orang. Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma berkata setakat ini hampir 1.1 juta penduduk terjejas di lebih 2,000 kampung dengan air sungai masih melepasi paras bahaya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki dengan mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tolkers International Swimming Centre. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

aku. Selamat petang, kami ucapkan untuk anda, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang terus bersiaran mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Apa khabar anda pada petang ini? Hari ini hari Sabtu, mungkin ada yang keluar ronda-ronda, jalan-jalan ya, bagi menikmati keindahan alam sekitar yang begitu cantik, yang begitu indah sekali pemandangan yang ada di sekeliling kita ya. Baiklah, kami di sini akan tetap bersama-sama dengan anda. Nama saya Lin Zainal, akan terus temani anda, tentu sekali di National FM, sentiasa di hati.

Kekal menemani kami di National FM, sentiasa di hati. Halo, selamat petang. Saya ucapkan untuk anda, pendengar yang terus mengikuti kami di mana saja anda berada. Saya baru saja on TikTok, okay, TikTok live National FM, sentiasa di hati. Ramai rakan-rakan yang dah masuk, Nurul Hawati. Kita juga ada Abang Tazali untuk Azhar, ya, kepada E11. Begitu juga dengan Syahrul. Waalaikumsalam. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda. Cik Marsha, apa khabar Cik Marsha? Adam Syafiq turut juga mendengar National FM sekarang ini. Muhammad Zain Yusof, ya, Mat Ki, juga kepada Riza dan ramailah yang sedang mendengar kami, mungkin di rumah, mungkin dalam kenderaan, menuju ke mana-mana destinasi, ya. Ada yang menerima jemputan tetapi agak terlewat sedikit sebabnya salah jalan, salah masuk sempang, salah masuk lorong, kemudian nak patah balik, nak pusing tu makan masa, ya. Jauh sangat-sangat. Jadi tak apa, anda boleh hantar WhatsApp untuk menghubungi, membagi tahu tuan rumah bahawa anda terlewat sedikit, tapi anda insyaAllah jika diizinkan Allah, anda tetap datang, sampai jugalah ke majlis kenduri kendara tu, kan. Yelah, bila orang dah jemput, kita ada peluang, ada ke lapangan, kita pergilah untuk mengimarahkan majlis yang diadakan. Hai Syahrul, apa khabar semua teman-teman, sahabat-sahabat yang mendengar siaran National FM, sentiasa di hati. Teruskan hiburan lagi bersama-sama dengan kami.

0: berkata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: risau kan, biasa lawan perempuan kan, kalau tengok sukan tu macam over sikit lah, mungkin bukan perempuan lain, saya lah tu. Okay, menerusi kemenangan knockout untuk merangkul kejuaraan dunia interim Muay Thai strawweight di Stadium Lumpini di Bangkok. Dengan itu, Alif telah meluahkan rasa syukur kerana berjaya menunaikan janjinya membawa pulang tali pinggang kejuaraan dunia buat Malaysia dan menghadiahkan kejayaan itu tentu sekali lah kepada ibu bapanya, untuk coachnya, untuk timnya dan untuk rakyat Malaysia. Selain gelaran dunia interim, Alif juga turut menerima bonus sekemenangan $50,000. Wow, $50,000 ya. Kalau ditukar kepada duit kita, lebih kurang RM204,570 daripada One Championship. Jadi tahniah diucapkan kepada Alif atas kemenangan tersebutnya. Jadi kita dengarkan sikit sebaik saja Alif memenangi gelaran juara dunia Muay Thai.
1: Absolutely spectacular. Talk to us about that fifth and final round. What was going through your mind when you entered the last round?
2: ตัวของอาลิฟนะวันนี้นะครับผมเป็นแชมป์คนใหม่นะครับแชมป์รุ่นเฉพาะการนะครับผมอยากจะถามครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราสามารถปิดเกมได้อย่างสวยงาม
0: อันนี้ ditanya oleh pengacara di ring tersebut ya, apa perasaan Alif ketika bergelar juara?
3: อันดับแรกผมจะขอคุ้มทุกคน
0: อันนี้ jawapan Alif. Alif boleh berbahasa Thai.
3: Terima kasih orang Malaysia yang datang support di Stadium Lumpini. Aku dah janji nak balik dari pinggan ini. Kata Malaysia, aku akan bawa balik.
0: Itu dia, dah janji nak bawa balik kemenangan untuk Malaysia dan Alif telah mengutarakan janji. Tahniah sekali kepada Alif, okey. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengar kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: Okey, petang-petang ni kalau lah dapat kena cempedak goreng ke ataupun pisang goreng ke, menyelerakan lah ya. Kalau di Johor tu makan pisang goreng tak makan kosong macam tu je. Dia kena ada sambal kicap dia. Lain tempat, lain kawasan, lain cara pemakanannya, cara buatannya pun berbeza juga eh. Yang paling penting, jangan biarkan diri anda keseorangan kan. Sebab hidup ni kita tak mampu nak hidup seorang-seorang. Kita perlukan teman ya. Untuk kita bersembang, untuk kita meminta buah fikiran, pandangan dan sebagainya. Kalau ada masalah yang menimpa diri anda, diharapkan agar anda apa orang kata meluahkannya dengan orang yang anda percayai, yang mampu memberikan kata-kata positif, kata-kata semangat kepada anda. Sebab kita tak nak nanti masalah kemurungan ya. Kalau anda pendam terlalu lama kan, ianya akan menyebabkan anda mengalami anxiety yang semakin teruk dan anda perlu mendapatkan rawatan lah kan. Jadi luahkan masalah anda, mungkin dengan ibu ayah, mungkin dengan pasangan anda, dengan keluarga anda. Ataupun ada di kalangan ibu ayah dah semakin meningkat usia, boleh luahkan dengan anak-anak ya. Jadi anak-anak ni kadang-kadang mereka dah tinggal berjauhan kan, janganlah kita cepat nak melenting, nak marah kan. Mungkin masalah tersebut agak sensitif untuk dibincangkan secara umum. Kadang-kadang kita ni insan terpilih dalam ramai-ramai adik-beradik, mak ayah pilih kita. Kenapa tu? Ada sebab. Mungkin sebab kita ni dari kaca mata mereka seorang yang penyabar, seorang yang orang kata apa, bijaksana lah dalam melontarkan kata-kata agar tidak mengguris perasaan mereka ya. Sebab satu ketika nanti kita pun akan semakin berusia. Tidak ada orang kat dunia ni usianya semakin muda kan, semakin berusia adalah ya. Jadi kita akan melalui fasa sedemikian. Jadi sama-sama kita santuni ibu ayah kita selagi hayat di kandung badan. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan hiburan lagi bersama-sama dengan kami.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan kakak abang.
1: Izman daripada Jasin Melaka, kat kesyukuran tu, kita sabar, kita reda. Jadi walaupun diuji, saya tetap rasa syukur. Hilang pendapatan tu, saya tetap rasa syukur kepada sang pencipta. Jadi inilah hasil yang diperolehi masa kini lah, alhamdulillah. Jadi geng kakak petang, kalau nak rasa rock miller, nak main datang Jasin lah.
2: Bersyukur kan. Ini memang gembira kan. Gembira saya dengar kan.
3: Gembira.
2: Bekas pramugara.
3: Sumpang gembira untuk anak isteri dia jugalah.
2: Bukan cinta biasa namanya.
4: Semuanya bersama geng kakak petang dalam Nasional Warna.
5: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Teruskan bersama-sama dengan kami semestinya di National FM, sentiasa di hati. Okey, selamat petang. Tengok keadaan cuaca di tempat anda. Mendung ke, panas ke ataupun hujan lebat dah mula membasahi bumi ini. Apapun berhati-hati, yang mana sidai kain tu jangan lupa angkat kain-kain jemuran. Elok-elok dah kering kan, dah berangin, kena panas matahari tengah hari tadi. Hujan ni kadang-kadang suka nak dirama, sekali dia turun begitu lebat tak dan kita nak angkat semua kain-kain jemuran ya. Inilah National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Ringkas 3 Petang. Tindakan mengenepikan atau mengeluarkan kenyataan yang menafikan hak mana-mana kaum disifatkan tidak wajar dan merupakan satu penghinaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Terdahulu, Datuk Seri Anwar membidas kenyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor dalam satu ceramah kempen PRN Negeri Sembilan yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu pengumuman berkaitan penganjuran Formula 1 atau F1 akan dibuat esok. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dilaporkan berkata kementeriannya sedang menilai kemungkinan perlumbaan F1 kembali ke Litar Antarabangsa Sepang SIC. Langkah itu dibuat susulan maklumat awal yang menunjukkan Malaysia berpotensi menjadi tuan rumah perlumbaan gantian sekiranya Grand Prix Bahrain tidak dapat diteruskan. Kontijen Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia Polisisi mencipta kejayaan yang membanggakan apabila meraih 14 pingat pada kejohanan FIRA Robo World Cup and Summit 2026 yang berlangsung di Kanada. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menzahirkan ucapan tahniah kepada kontijen negara serta semua pihak terlibat atas pencapaian cemerlang itu. Menurut beliau, kejayaan tersebut membuktikan bakat, kemahiran dan keupayaan anak-anak Malaysia khususnya dalam bidang TVET mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Pengoperasian kapal ronda luar pesisir terbaru Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM KM Bendahara akan memperkukuh keupayaan penguatkuasaan, pengawasan serta kesiapsiagaan negara khususnya di perairan Sabah dan Laut China Selatan. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Dr. Awang Ali Jeman berkata pengoperasian kapal itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh keselamatan maritim negara. Suspek lelaki kes cubaan samun van keselamatan dan melarikan senjata api di hadapan sebuah bank di Bukit Tinggi Klang pada Isnin lepas direman 6 hari bagi membantu siasatan. Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, suspek yang berusia lingkungan 20-an itu ditahan di Shah Alam dipercayai cuba menyamun kenderaan syarikat keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lain.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, assalamualaikum. Hai, selamat petang kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar di mana sahaja anda berada. Dan kini tibalah masanya untuk sama-sama kita ikuti Silang Budaya untuk hari ini, hari Sabtu ya. Dan satu ketika dahulu, kita memperkatakan berkenaan dengan busking yang mungkin hanya dapat kita lihat sebagai satu persembahan muzik di kaki lima sahaja untuk mendapatkan sumbangan ya. Dan derma daripada orang ramai. Namun hari ini, tadi dah dengar suara sahabat saya Lily Khalid. Assalamualaikum Lily.
3: Waalaikumsalam Lin Zainul dekat Nasional FM sekarang ini. Apa khabar?
2: Khabarnya baik dekat sini. Lily pula macam mana dekat sana?
3: Sehat alhamdulillah. Dekat sini sekarang tengah hujan gerimis ya. Gerimis di lautan eh.
2: Oh, gerimis di lautan.
3: Gerimis tidak bererti hujan.
2: Itulah dia harapannya. Tapi dekat Kuala Lumpur tengah hari tadi macam mendung gelap tetapi belum lagi hujan. Harap-harapnya tidaklah kan.
3: Ya. Dan kalau hujan pun seronok juga. Lin yang cuti tu boleh tidur, boleh berehat dekat rumah kan.
2: Tapi tidak adil untuk kita yang bertugas ni. Macam mana pula kita nanti mata terlelap, sejuk kan?
3: Tidak Lin, kita dekat konti ni hujan ke panas ke kat luar tu kita sejuk je dalam ni kan.
2: Sebab kita pun tak perasan apa yang jadi dekat luar. Baik, Lily, kita nak membicarakan berkenaan dengan seni busking.
3: Betul-betul.
2: Yang semakin berkembang pesat dan menjadi platform penting jugalah untuk kita ketengahkan bakat-bakat baharu. Buskers juga turut memanfaatkan media sosial untuk membina pengikut, ikut mempromosikan karya dan juga membuka peluanglah ke arah kejayaan profesional dalam industri muzik. Jadi sebagai mukadimahnya, pengenalannya untuk Silang Budaya pada petang ni, bagaimana agaknya Lily melihat ya perkembangan budaya busking hari ini? Adakah busking semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dan apakah agaknya perubahan yang berlaku kalau dibandingkan dari dulu sampai sekarang?
3: Sekarang ni kan Lin, kalau kita jalan pergi mana-mana pun kan ada je yang menyerikan lagi suasana dekat satu tempat tu eh.
2: Betul.
3: Bayangkan kalau lah tak ada busker ataupun pemuzik jalanan kan, sunyi je. Dia lain tau kalau buka muzik kan, apa CD ke kan. Dengan busker lain tau. Busker ni secara langsung kita tengok depan mata kita dengan alat muziknya. Kan barulah terus menyentuh ke jiwa. Tak gitu.
2: Menyentuh ke jiwa ya.
3: Ya, mencengkam jiwa tau. Kena pula dengar lagu eh, lagu rock lele ke eh.
2: Betul-betul setuju.
3: Suasana tu lah memecahkan keheningan di satu tempat tu lah. Kalau ada busker kan.
2: Betul-betul. Kalau di Kuala Lumpur sendiri kan, aktiviti busking ni memang sentiasa diberi ruang melalui pengurusan yang lebih teratur lah oleh pihak berkuasa tempatan. Contohnya macam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL pun telah memperkenalkan satu sistem tau, sistem permit bagi penghibur jalanan sejak 2014 lagi untuk memastikan aktiviti busking ni berjalan secara profesional, teratur dan juga tidak mengganggu kawasan tertentu. Hanya kawasan yang diberi ruang, peluang saja boleh apa orang kata menjalankan aktiviti busking ni kan.
3: Sama lah dekat Johor pun.
2: Johor pun sama juga ya.
3: Tak boleh sembarangan. Ada satu tempat yang diletakkan sesuai untuk busker ataupun pemuzik jalanan kita. Dan kebanyakan tempat tu adalah yang jadi tumpuan untuk pelancongan. Tempat orang ramai, lalu berjalan kaki. Tempat, kan tahu melawat Johor kan? Mana ada tempat-tempat menarik yang wajib dikunjungi kat Johor tu, dekat situlah dia basker.
2: Kiranya tumpuan orang ramai lah ni.
3: Betul.
2: Macam dekat Kuala Lumpur juga pun macam tu juga. Sebab Kuala Lumpur kita tahu kan sebagai pusat bandar, kawasan pelancongan, program kebudayaan. Sering juga menampilkan persembahan basker sebagai elemen yang menghidupkan suasana. Dan di BKL juga turut beri ruang kepada busker dan penggiat seni jalanan ni nak buat persembahan lah kepada masyarakat. Sebab di mana ada busker di situlah ramai berkumpul. Perasan betul-betul. Tak Lily? Macam tu
3: perasan,
2: kan?
3: Perasan. Itu sebab mereka ada bakat menyanyi dan juga main alat muzik. Cuba kalau saya yang main baskul kat situ.
2: Masya Allah, kalau saya pula sertai lili habis.
3: Tak ada ya, orang toleh pun tidak. Lima lagu lah. Kita macam halimunan kat situ kan.
2: Itulah dia kan. Mereka, kita kena serahkan kepada yang pakar lah. Sebab mereka ni bermain kabarnya sejak dari kecil lagi, dari remaja lagi kan.
3: Betul.
2: Bermain muzik di jalanan dan sebagainya. Dan dari segi gaya persembahan juga, basker di Kuala Lumpur ni lebih kreatif dengan menggabungkan pelbagai genre muzik lah. Contoh macam contoh macam pop, akustik, rock. Tak kira rock lele pun boleh jugalah. Sebab peminatnya pun ramai juga tau Lili.
3: Betul.
2: Lagu tradisional. Itulah saya pun suka juga lagu-lagu Jiwang Karat tu kan. Kita membesarkan dengan lagu-lagu tu kan 90-an. Macam gitu 2000. Juga usaha untuk menggalakkan basker ni mengetengahkan muzik warisan Malaysia seperti gamelan, ghazal dan juga susunan yang lebih moden jugalah. Kalau dekat Johor tu, selain daripada lokasi yang disebutkan tadi, lokasi lain kat mana tu?
3: Selalu dekat ada tempat yang menjadi tumpuan pelancongan Bazar Karat. Kalau datang ke Johor, Bazar Karat ataupun Pasar Karat ni antara tempat yang wajib disinggah kan. Harap maklum tau, Bazar Karat dah pindah tempat ni.
2: Bukan
3: tempat yang dulu lagi. Dia kawasan berdekatan juga. Tapi masih mengekalkan elemen yang sama. Ada barangan antik, ada jualan baju, makanan, semua tu lah. Dekat situ ada basker. Selain tu ada dekat B5. Dekat sini pun elemen budaya dan juga warisan ada disatukan dekat satu tempat ni. Pun ada basker juga dekat situ. Dan satu lagi di Tebing, Bandar Dato' On. Ini pun antara tempat baru juga. Kalau nak datang ke JB ataupun Johor Bahru, kena singgah dekat sini. Sebab malam memang hidup dekat sini, Lin.
2: Wah, itu yang saya suka tu. Sambil kita menjamu selera, sambil kita menyaksikan persembahan basker, memang menarik tau dengan lagu-lagu yang dialunkan.
3: Betul. Ada deretan food truck pula tu.
2: Wow.
3: Memang kena dengan jiwa lah. Siapa yang rasa sunyi, rasa sepi, rasa keseorangan ni, datanglah situ.
2: Rasanya kalau kesana tu dah hilang dah rasa sunyi, sepi tu dah. Rasa
3: betul.
2: Macam hidup memanjang.
3: Dalam perjalanan tu dengar radio RTM dulu.
2: Wajib ya. Kalau macam dekat itu dekat Johor kan. Kalau dekat Kuala Lumpur sendiri pun banyak juga kan. Lili pun pernah datang ke Kuala Lumpur beberapa kali contohnya macam Bukit Bintang ni, kita tahulah kan kawasan tumpuan pelancong, orang ramai
3: popular.
2: Betul, Jalan Tunku Abdul Rahman, Sogo tu dekat kawasan tangga Sogo tu memang sentiasa ada basker yang menghiburkan orang ramai tau. Saya suka pergi sana, duduk tepi tangga tu, galik tengok mereka menyanyi.
3: Kasi membeli belah.
2: Oh, idak.
3: Nampak gaya macam kaki membeli belah tu.
2: Yelah, dah beli tu kita belah, duduk kat tangga tengok persembahan. Lagi satu Lili, dekat Masjid India pun tumpuan pelancong ada basker juga bermain dekat sana. Termasuklah apa, kawasan Jalan Imbi, Petaling Street, Pasar Seni dan juga KLCC.
3: Seronok tu
2: Seronok lah. Sebab menghidupkan suasana kan. Kalau tidak tu macam kita dengan dunia kita sahaja kan. Bila ada orang buat persembahan tu, kita macam wow. Oh, rupanya tak pernah, dah lama tak dengar lagu ni. Lagu sekian-sekian kan. Mengimbau
3: lagu
2: kenangan.
3: Lagu lama-lama. Mengimbas kenangan. Betul. Itulah yang menariknya silam budaya ni, Lin. Kita cerita apa yang menarik dekat negeri masing-masing, dekat tempat kita semua kan. Kena pula. Bukan tahun melawat Johor je, tahun melawat Malaysia juga.
2: Betul. Tahun ini dan dianjakkan juga ke tahun hadapan. Dua tahun ni tahun melawat Malaysia. Jadi molek sangat kalau ada basker di negeri-negeri tertentu, pelancong datang tengok, wow, I'm impressed. Dia cakap macam gitu, tengok persembahan jalanan.
3: Lagi seronok kalau basker kita pula bawa lagu tradisional ke, kan? Macam yang Lili nak kenal hari ni nanti, Lin. Kita punya basker ni, dia merupakan satu persembahan yang menggunakan alat muzik tradisional seperti gamelan.
2: Itu
3: menarik,
2: memang
3: kan?
2: Memang gabungan yang cukup cantik sekali kan, elemen yang diketengahkan tu. Tak sabar rasanya nak dengar kejap lagi ya.
3: Itu antara warisan negeri Johor tau. Sebab biasa kita tengok dengan gitar kan, dengan ketuk-ketuk tu kahun-kahun kan.
2: Betul-betul.
3: Yang tidak, dengan gamelan.
2: Sebab itulah ini membuatkan lebih ramai lagi penonton tertarik untuk menonton basker seperti mana yang Lili gambarkan lagi lah. Mungkin selain daripada itu, apa lagi yang mungkin menyebabkan orang ramai akan, yang berjalan-jalan tu kan, akan berhenti untuk menengok persembahan basker tu dari mula sampai akhir tau.
3: Ya, betul. Kena pula dengan lagu yang memang boleh nyanyi bersama lah. Orang kata sing along.
2: Ya. Lagu-lagu yang kita biasa membesar bersama-sama kan, yang disiarkan di radio-radio kan, waktu kita pergi sekolah, balik kerja dan sebagainya. Ya. Lagi satu kan, bakat muzik yang pelbagai. Contohnya macam basker ni seringkali mempersembahkan pelbagai jenis lagu, alat muzik lah. Macam Lily cakap tadi, kita juga ada gitar, biola, saxophone. Saxophone ni saya paling suka tau.
3: Wish.
2: Teringat saya kepada kepada Kenny G. Dan juga muzik-muzik yang lainlah, muzik moden, muzik klasik dan sebagainya. Basker di Kuala Lumpur juga sering menjadi tumpuan pelancong di pelbagai kawasan lah, ya. Justru itu mereka akan sanggup berhenti untuk melihat sebab ada juga yang bawa lagu-lagu antarabangsa, lagu orang putih.
3: Itulah yang seronoknya, Lin. Bukan saja pelbagai alat muzik yang digunakan, tetapi juga ada lagu bahasa Cina, bahasa India, bahasa Mandarin. Kita kan majmuk dekat Malaysia ni pelbagai bangsa.
2: Itulah
3: basker pun bertanggungjawab untuk mengenengahkan budaya yang ada dekat Malaysia ni kan.
2: Ya, sangat-sangat menarik lah kan. Ini antara apa orang kata, kebudayaan yang perlu kita perkenalkan lagi.
3: Betul.
2: Yang menjadi warisan bangsa yang perlu kita banggakan, kerana anak-anak muda kita ni sangat kreatif, sangat berbakat, bakat besar tau, Lily. Bukan mudah ya nak buat persembahan basker di tepi-tepi jalan tau. Kalau saya sedikit malu, sedikit segan, tapi saya tabik spring lah kepada anak-anak muda macam ni kan. Bukan anak muda je lah, mereka yang terlibat dalam bidang hiburan dan sebagainya. Mereka dengan bangganya membawakan pelbagai genre lagu.
3: Ya, dia sebenarnya ada cabaran dia juga tau sebagai basker ni kan. Tak semestinya buka mulut orang terus diri nak tengok tau. Ada yang jalan buat tak tahu kan. Ada yang betul-betul diri fokus kan. Jadi itu antara cabaran kepada basker kita rasanya kan.
2: Betul-betul. Baik Lily, kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda, jangan ke mana-mana, Silang Budaya akan kembali selepas ini. Dan ini juga lagu daripada Khalid Basker yang merupakan basker terkenal di Malaysia dengan lagunya Hanya Namamu.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan Silang Budaya Lili Khalid di Johor FM menemani kami. Saya Lin Zainol
4: di Nasional FM. Saya berkumpul hari ini menghiasi ruang udara Johor FM dan juga Nasional FM.
3: Ya, tepat boleh sekali. Tonton, kan? Boleh tonton. Dekat TikTok boleh. Dekat kita punya Facebook Live pun boleh juga. Kalau kat Johor, sama juga.
4: Sedang bersiaran langsung sekarang ni. Cerita tentang apa ni, Lin?
3: Ini berkenaan dengan basker yang kita ketengahkan lah ya, kerana persembahan ini semakin diminati, semakin pesat dan juga sangat penting untuk mengketengahkan bakat-bakat baharu lah. Kalau pergi mana-mana pun kita akan nampak persembahan basker ni, bukan sekadar dekat pusat beli belah, dekat apa orang kata tepi-tepi jalan kan, sebab mereka ni semakin kreatif.
4: Sebab apa, dekat media sosial pun ada siaran langsung dibuat oleh basker kita kan. Tak perlu jalan-jalan, duduk kat rumah pun dapat tengok juga basker. Itu orang kata sekarang ni, Lin, basker ni dah jadi macam satu kerjaya, satu profession. Betul kan?
3: Betul. Mereka pun buat persembahan on TikTok juga. Jadi kita boleh tengok dari kejauhan. Sangat hebat kan? Dekat rumah pun boleh tengok. Macam Lili cakap tadi lah.
4: Ya, nanti kalau saya jadi basker, Lili tengok jangan tak tengok.
3: Haruslah. Janji di tepati.
4: Apa? Tadi saya cerita pasal satu

0: Basker dekat Johor ni yang kami nak cuba ketengahkan sebab apa menariknya basker ini menggunakan alat muzik tradisional seperti gamelan dan juga yang lain-lain.
1: Menarik.
0: Jadi nak bawa Lin dan juga rakan pendengar serta penonton semua untuk dengarkan dan juga saksikan tentang gaung basker. Boleh ke?
1: Boleh. Tak sabar.
0: Jadi, jom, dah bersedia semua? Jom kita dengarkan sama-sama berkaitan dengan gaung basker.
2: Bila bercakap mengenai band muzik tempatan, kebiasaannya fikiran kita terbayang alunan muzik moden atau basking jalanan. Namun berbeza di Johor, sebuah warisan seni tradisi sedang mekar dijulang oleh generasi muda. Inilah dia kumpulan Gaung, kumpulan muzik tradisional yang ditubuhkan atas inisiatif seorang guru dan dianggotai sepenuhnya oleh anak-anak murid Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi Johor. Memertabatkan gamelan sebagai tiang utama, kumpulan Gaung menyuntik kreativiti dengan mengasimilasikan alunan muzik tradisional bersama rentak lagu-lagu hits tempatan. Satu gandingan klasik dan moden yang cukup memukau. Cikgu Adib Bunyamin Azmi, anak-anak didik beliau dari tingkatan 2 hingga tingkatan 4 ini bukan sahaja aktif di sekolah, malah telah banyak mewarnai pentas pementasan, persembahan serta pertandingan di peringkat kebangsaan.
3: Kumpulan ini ditubuhkan memang untuk kita melaksanakan kita panggil FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan negara kita, di mana selain pada akademik, kita juga menekankan soft skill pelajar dan aktiviti pelajar di mana dia boleh menggunakan pada kemudian harinya. Itu adalah memang moto ataupun visi negara kita lah. So dalam masa sama, saya juga menekankan alat-alat tradisional Malaysia supaya kita tak ketinggalan kita punya tradisi alat-alat yang ada di Malaysia kita ni. So saya tengahkan alat gamelan, di mana kumpulan gamelan ditubuhkan pada tahun 2020. Dan inilah generasi yang kedua lah yang telah bermain, dan generasi kedua ni dilatih oleh generasi pertama secara tidak langsungnya. Selalunya latihan akan bermula selepas habis akademik, waktu akademik lah, waktu PDP kita panggil betul-betul, itu pembelajaran pengajaran. Selalunya pada waktu petang atau malam kita akan penuhi aktiviti ini dengan aktiviti bermain lah. Sebenarnya di sekolah ni tidak boleh bawa phone. So kita penuhkan dengan aktiviti inilah, aktiviti yang bermanfaat. Dan kami akan latihan apabila ada pertandingan. Selalunya pertandingan akan ada setahun sekali di bawah sekolah berasrama penuh. Pertandingan gamelan Melayu, Melayu kita lah. Dan juga kalau ada persembahan, kumpulan gamelan Gaung ni juga akan mengiringi VIP ataupun program tersebut lah.
2: Baik. Menurut guru penasihat merangkap guru muzik sekolah berkenaan, menariknya instrumen utama gamelan seperti bonang, gambang, gendang, gong dan saron ini mampu dikuasai oleh para pelajar seawal satu jam pertama pembelajaran amali.
3: Alat seni muzik tradisional ni first sekali dia mengingatkan kita balik pada tradisi kita. Dan seperti kita maklum, orang Melayu kita ni adalah orang yang lemah lembut. Seperti juga alat permainan gamelan ni, dia memerlukan lemah lembut. Dan juga selain itu, kita mengetengahkan aktiviti pelajar dengan bermain lagu yang pada zaman sekarang lah. So dia taklah menjadi agak bosan. Untuk menarik minat pelajar daripada gadget pada alat muzik, kita perlu ikut kesesuaian.
2: Penubuhan kumpulan Gaung bukan sahaja membina kemahiran insaniah pelajar selepas alam persekolahan, malah menjadi benteng utama dalam memastikan warisan seni gamelan Johor terus terpelihara dan segar buat generasi akan datang.

0: Itulah dia gaun basker ni.
1: Itulah dia menarik sangat-sangat. Saya dengar penerangannya begitu jelas sekali. Ya,
0: penerbit kita pergi temu Rama sendiri lo.
1: Alhamdulillah.
0: Nampak tu.
1: Untuk mendapatkan kan gambaran jelas ya.
0: Ya. Sebenarnya kan link kena dengan tajuk tu kan, basking dari jalanan ke pentas pentas profesional. Betul ya, Lin,
1: kami bawakan khas untuk pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Johor FM dan semualah yang mendengar ni ha.
0: Cerita tentang basker di KL dan juga di Johor. Apa bezanya, apa yang menariknya, apa kelainannya kan?
1: Betul. Dan selain itu juga tentu ada cabaran yang mereka hadapi lah kan. Sebab bukan mudah nak buat persembahan di tempat umum. Kerana mereka buat persembahan ni secara berkumpulan ni.
0: Dan terbuka, tak semua tempatnya berbumbung.
1: Iyalah. Betul. Cuba bayangkan kalau keadaan cuaca tidak mengizinkan. Jadi kena ada plan A, plan B. Macam itulah ya. Tapi kita kena bagi sokongan tau kepada mereka yang buat persembahan basker ni kan. Bukan sekadar soal cuaca. Jarak dan juga pencemaran bunyi pun kadang-kadang perlu mereka ambil kira jugalah kan. Tak nak mengganggu yang lain-lain yang jauh-jauh tu eh.
0: Dekat-dekat dengan tepi jalan tu, time tu lah kita nak apa, menyanyi, dengar lagu kan. Tapi motor prek-prek-prek kan. Dah terganggu. Lagu pula dengan lagu jiwang, potong. Betul lah.
1: Kita pula tengah menghayati, menyanyi sekali dan sebagainya. Selain itu juga basker ni pun perlu jugalah kan mematuhi syarat. Contoh dapatkan permit daripada pihak berkuasa dan pengurusan kawasan tersebut.
0: Betul.
1: Dan pendapatan mereka juga bergantung kepada sumbangan orang ramai, bilangan pengunjung. Jadi kita minta kerjasama lah daripada orang ramai. Kalau menyaksikan persamaan basker tu, kita tak salah kan, kita dermalah sedikit kan.
0: Seikhlas hati.
1: Seikhlas hati lah ya, sebab mereka ni ini adalah punca pendapatan mereka. Kalau kita rajin bersedekah, insyaAllah sedekah yang baik-baik juga akan datang kepada kita.
0: InsyaAllah. Dan tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang menerima.
1: Betul, setuju kan? Sangat-sangat. Dan macam Lily cakapkan tadi kan, bunyi trafik, mungkin kawasan tersebut ada kawasan kerja-kerja pembinaan, kesesakan orang ramai juga, boleh sedikit sebanyak menjejaskan jugalah persembahan dan juga pengalaman para pendengar. Dia.
0: Dan menariknya Lin, kalau kita tengok basker dulu dan juga sekarang, dulu banyak tabungnya. Sekarang QR pun dah ada dah.
1: Ada, tak ada masalah nak menderma.
0: Ya, kita kalau yelah sekarang ni kan mana-mana pun QR. Jadi kadang-kadang wang tunai tu jarang ada dalam dompet kita.
1: Yelah.
0: Betul kan? Sikit nak di-scan je QR tu. Imbas ya kan?
1: Kita pun tak bawa duit ke mana-mana. Sekarang ni kan zaman semakin canggih, semakin moden kan? Dan selain itu juga dari segi sumbangan untuk basker, pandangan Lily lah kan, adakah masyarakat hari ini lebih bermurah hati untuk menderma ke, ataupun mereka sekadar tonton persembahan kemudian berlalu pergi? Macam mana tu?
0: Kalau dekat Johor ni memang rata-ratanya tak diri tengok pun lalu terus masukkan duit dalam tabung.
1: Alhamdulillah. Pemurah.
0: Betapa. Ya, betapa pemurahnya rakyat di Johor ataupun bangsa Johor ni. Dan juga sangat menghargai warisan dan juga seni muzik yang ada di jalanan tau.
1: Itulah dia kan. Jadi janganlah kita lokek untuk menderma kepada mereka yang telah pun menghiburkan kita. Mungkin hari tu emosi kita tak berapa nak stabil. Bila mendengar lagu-lagu yang disumbangkan, dialunkan oleh basker, terus terubat kesedihan, ya, kegundahan kita. Dan masyarakat hari ini sebenarnya lebih terbuka tau. Lebih bermurah hati untuk memberikan sumbangan. Betul. Apatah lagi kalau lagu-lagu yang disiarkan tu lagu-lagu antarabangsa, lagu-lagu tempatan yang mereka gemari.
0: Yang tengah trending sekarang ni
1: kan? Dia, betul.
0: Lagu apa tengah trending sekarang ni? Dekat
1: banyak,
0: TikTok je lu.
1: Dekat TikTok banyak. Kadang-kadang tak terhafal sebab terlalu banyak lagu.
0: Dan seronoknya apa tau Lim, bila ada satu-satu basker tu yang sporting, kita minta mainkan lagu ni, diorang pun nyanyi terus.
1: Betul.
0: Seronok kan. Nanti bagilah lebih sikit.
1: Dan saya pernah menyaksikan ada apa, basker ni dia menyanyi. Tiba-tiba dia tengok penonton pun menyanyi, dia datang kat penonton tu, dia hulung mic penonton tu pun sporting nyanyi sekali.
0: Macam buat konsert.
1: Itulah dia.
0: Kalah buat konsert macam tu.
1: Kalau saya, kalau saya dah gugup dah kalau orang datang kat saya terjah-terjah macam tu, sebab kita tak apa nak ada suara kan.
0: Nampak Lee Zainul dekat konti, dia tak takut dengan mikrofon. Tapi dekat luar sana kalau ada basker datang dengan mikrofon, takut kita.
1: Kita janganlah. Kan pemalu sebenarnya.
0: Boleh pula ada nyanyi lagu Elni Zakri kan, yang putus urat leher tu. Pengsan kita.
1: Jadi kita mengharapkan agar orang ramai terus bagi sokongan lah kan, yeah, kepada busker. Sebab busker sekat negara kita ni ramai kan.
0: Betul.
1: Setiap negeri ada kelainan, keistimewaan. Dan mereka juga kita bagi peluang jugalah untuk membina nama dan mencipta peluang dalam industri muzik. Jadi pandangan pandangan Lily macam mana ya untuk mereka yang bermula dengan busker ni, sebelum mereka bergelar betul-betul penyanyi, masuk syarikat studio rakaman, buat lagu dan sebagainya.
0: Dia sebenarnya macam ini. Sekarang ni apa-apa pun kuasa media sosial paling padu. Betul Lin?
1: Setuju sangat.
0: Apa kita buat, nak perkenalkan diri ke, bakat ke, ataupun jenama kita sendiri, media sosial tu memang platform yang terbaik. Jadi dari situlah ramai yang akan perasan tentang bakat kita. Dan juga ada tempat-tempat seperti radio akan panggil ke konti kan. Macam kita dalam Suara 34, ada beberapa orang yang berbakat besar dalam bidang nyanyian ataupun main alat muzik. Kita akan datangkan ke konti ni.
1: Betul-betul. Kan kita bagi ruang peluang untuk mereka memketengahkan lagi bakat mereka yang sememangnya hebat tu Jadi kalau dah dipanggil tu kan, tentu sekali ini merupakan platform marketing yang bagus lah untuk mereka. Lebih ramai yang mendengar, ramai yang jatuh hati, peluang pun makin cerah lah kan.
0: Ramai jatuh hati, bahaya. dan takut gitu.
1: Itulah dia. Termasuklah apa, penganjur kafe, penganjur acara, pemuzik-pemuzik yang lain. Dan mungkin mereka ni kekurangan ahli, tiba-tiba dia tengok, basker ni berbakat lah dan sebagainya kan. Nak sunting dia lah, nak jadi ahli kumpulan kan.
0: Artis muzik rakaman. Ada je lah basker yang dulu-dulu yang basker sekarang jadi artis rakaman kan. Ustaz itu Khalid Basker.
1: Khalid Basker kan. Kita pun tumpang bangga, tak sangka kan. Kali pertama buat persembahan dia satu pertandingan tu, tepukan gemuruh tu.
0: Boleh mengalir air mata tau.
1: Memanglah kan. Orang kata
0: macam
1: rezeki,
0: bakat dihargai.
1: Ya, rezeki memang tak salah alamat ya.
0: Betul.
1: Jadi itulah dia kan. Orang kata apa, sama-samalah kita beri sokongan ya kepada pemuzik basker yang sememangnya besar bakat mereka. Dalam berketengahkan pelbagai genre lagu yang ada ya.
0: Bukan mudah untuk mereka mempertahankan vokal dan juga stamina sewaktu buat persembahan kan. Dengan cabaran-cabaran seperti kita kongsikan tadi, cuaca, keadaan sekeliling yang mungkin mengganggu, bunyi trafik ke kan. Jadi untuk menghargai itu, apalah salahnya kita sumbangkan sedikit sebanyak seikhlas hati kan. Sebagai tanda kita menghargai seni dan juga bakat yang ada di Malaysia juga. Di Johor ni.
1: Itu belum lagi termasuk faktor kesihatan. Kadang-kadang ialah kan, ada waktu kita ni sihat, ada waktu tidak sihat. Tetapi hidup, persembahan harus diteruskan kan. Jadi kita bagi tepukan paling gemuruh setiap kali mereka selesai buat persembahan.
0: Betul-betul. Itu pun dah cukup menggembirakan sebenarnya eh.
1: Betul.
0: Saya pun memang salah seorang yang suka menyaksikan persembahan basker tau Lin.
1: Samalah kita kat sini kan.
0: Kan seronok.
1: Seronok sebab dibawakan secara langsung, secara live. Kita sangat kagumi bakat mereka kan. Mereka
0: dekat kedai makan tu.
1: Mereka ni ada bakat luar biasa. Jadi
0: apakah
1: agaknya harapan Lily dah kan, agar bakat dan usaha mereka ni lebih dihargai orang ramai, supaya mereka ni ada peluang untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Manalah tahu terus ke peringkat antarabangsa kan.
0: Kalau kita rasa satu basker tu memang berbakat besar dan perlu diperkenalkan kepada ramai orang, kenapa tidak kita muat naik video bagi tularkan persembahan mereka.
1: Setuju.
0: Kan? Dan ini pun sedikit sebanyak boleh jadi tarikan kepada pelancong untuk datang ke Johor, datang ke Malaysia. Tengok betapa warna-warninya rakyat di Malaysia ni kan. Dengan persembahan basker lah antaranya, salah satunya. Betul Lin?
1: Betul. Dan mereka yang menyaksikan ni pun pelbagai kaum kan. Kerana itulah kemeriahan, keseronokan kita tinggal dekat Malaysia yang menyebabkan kebanyakan para pelancong pun kalau datang kat Malaysia ni memang pelik pelbagai kaum yang ada kat sini. Kita boleh hidup dalam suasana rukun damai. Orang kata sebelum ini sukan menyatukan kita, muzik juga menyatukan kita sebenarnya.
0: Betul, setuju. Dan ini pun menjadi tarikan pelancong juga kan. Dengan pelbagai budaya dari segi lagu dalam pelbagai bahasa tu, nampaklah corak-corak dan juga warna di Malaysia ni kan Lin.
1: Betul lah ya. Jadi harapan kita agar pemuzik jalanan ini tidak lagi dipandang sepi, bukan sekadar penghibur di kaki lima, tetapi lebih kepada penggiat seni yang berbakat, berdedikasi dan juga mempunyai potensi yang besar.
0: Kepelbagaian bakat dan juga karya yang berkualiti haruslah kita hargai.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak atas apa orang kata perkongsian yang cukup menarik. Apa orang kata buah tangan.
0: Sama-sama.
1: Perkongsian dari Johor FM bersama dengan Lily Khalid, sahabat saya yang saya kasihi. Cantik kita manis selalu, orangnya.
0: Saya selalu jumpa je dengan sahabat saya ni, senior saya ni, tapi hari ni berpeluang untuk ke udara bersama kan?
1: Itulah.
0: Terima kasih Lin Zainal.
1: Kita bergabung bersama-sama kan. Semoga
0: berpadu
1: di lain
0: suara.
1: Berpadu suara. Itu belum lagi kita buat persembahan basker lagi ni.
0: Jangan rosak nanti. Saya lah yang merosakkan lagu tu.
1: Oh tidak, tidak. Lily pun sangat berbakat sebenarnya. Tapi pemalu merendah diri pula orangnya ya. Baik Lily, sebelum kita berpisah, apa kata kita dengarkan dahulu bingkisan dari Johor. Cerita unik berkenaan dengan band muzik tempatan. Dan selain daripada itu tadi dah dikongsikan lah. Jadi kita nak dengarkan tentang persembahan lagu pula. Lagu
0: okay. Dan habis lagu ni kita terus habiskan juga untuk baik siaran Silam Budaya hari ni.
1: Terima kasih
0: dulu kepada penerbitnya Aiman Awazmin bersama rakan teknikal di MCR. Ada Ayu, ada Ana dan juga di ICT sekarang ni yang selenggara FB Joe FM hari ni bersama dengan Halimah. Di sana siapa ni?
1: Di sini pula. Terima kasih yang teramat sangat kepada penerbit kami Fauzi Mar Zauki selaku penerbit untuk Silang Budaya Stesen Berkembang Nasional FM dan juga Johor FM, juga bahagian teknikal di RTM yang membantu kami dan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk menjayakan lagi program Silang Budaya pada petang ini.
0: Satu suara, satu jiwa. Jumpa lagi ni
1: Jumpa
0: Zainal.
1: Lagi.
0: Jumpa lagi Nasional FM dan terus dengar Johor FM Permata Selatan. Bye-bye Lee.
1: Bye-bye, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.

34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Suana FM. Sentiasa. Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Tahu ni apa hal?
3: Ha? Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan semantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Halo, selamat petang ya. Lin Zanu ucapkan untuk anda waktu sekarang pukul 4.01 minit petang. Baik, sedikit perkongsian info semasa pada petang ini. Seramai 144,894 pekebun kecil di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK telah diluluskan dan menerima bantuan subsidi budi agri komoditi setakat ini. Menurut Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil yang lebih ramai telah diluluskan permohonan. Dan selain itu juga, masih lagi ada segelintir pekebun kecil yang layak memohon inisiatif tersebut sebelum mengemukakan permohonan dan diminta untuk segera berbuat demikian. Selain itu juga, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Kedah menasihatkan orang ramai supaya menangguhkan sementara aktiviti mandi manda di kawasan air terjun atau sungai atas faktor kesihatan. Ini berikutannya kekerapan hujan yang turun sejak beberapa hari yang lalu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air. Dan antaranya ia melibatkan sungai Sedim, hutan lipur Puncak Janing dan air terjun sungai Seraya di Kuala Nerang, air terjun Telaga Tujuh dan air terjun Temurun di Lengkawi. Dan daerah Baling juga turut merekodkan bilangan tertinggi, iaitu 9 lokasi berikutan bentuk muka bumi yang berbukit mempunyai gunung, jeram, air terjun dan sungai yang terdedah kepada fenomena berkenaan terutamanya ketika hujan lebat. Akhir sekali, sebanyak RM5 juta peruntukan awal disalurkan bagi memperkukuhkan penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekaligus ia mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor teknologi tinggi. Dan dana tersebut juga merupakan langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan juga pemain industri. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal Berita RTM. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Ya, semoga anda terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Okey, lagu daripada Halil Cik, kemesraan telah menghiburkan anda. Sekarang ni pukul 4.17 minit petang. Selamat petang untuk anda semua, sahabat-sahabat ya yang mendengar kami di National FM. Saya nak sebut nama anda dekat TikTok ni ha. Kita ada Palmon, begitu juga dengan Masha Saleh, Kak Dayang Hawa ya. Untuk Lee Zeln, katanya Lee Axon. Betul ke saya sebut ni? DJ ni happy aja yalah, tengah bertugas. Takkanlah nak bersedih bergundah gulana. Betul tak ya Lee? Kita juga ada Adam ya. Tak ketinggalan rakan kita ni AJ, Azli, kepada Nona, untuk Latifah, juga untuk Jing. Tak ketinggalan yang bernama EXO untuk Ayah. Terima kasih kepada Musmat yang ucap selamat petang, yang bagi salam ya, saya sangat menghargainya. Baik, hari ini juga merupakan hari pencegahan kelemasan sedunia. Jadi sempena dengan hari pencegahan kelemasan sedunia ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga menyeru ya seluruh masyarakat agar sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika anda melakukan sebarang aktiviti air, aktiviti di sungai, di tasik, di lombong, di pantai, kolam dan juga kawasan yang ada air lah ya. Aspek keselamatan ini sangat penting, termasuklah di kolam renang. Jangan ambil mudah ya aspek keselamatan. Kalau apa orang kata, kemalangan tu berlaku, boleh berlaku dalam sekelip mata. Waimak anda pandai berenang macam mana sekalipun ya. Jadi bukan sekadar kita menjaga diri kita, jaga juga orang di sekeliling kita, terutamanya kanak-kanak ya, warga emas dan sebagainya lah. Kalau anda ada mengikuti kelas-kelas menyelamatkan mangsa yang lemas, ini merupakan satu bonus untuk anda ya. Bagus juga tau kalau kita ada bakat, ada kelebihan, ada kepandaian yang lain dari yang lain ya, mengikuti kelas-kelas menyelamatkan mangsa yang hampir lemas dan sebagainya lah. Baik, untuk rakan-rakan yang mendengar kami, Anissa dari Brunei, apa khabar rakan-rakan di Brunei? Teacher Mary ya, semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Terus bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Halo, selamat petang. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Di Sabah ya, Kerajaan Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan juga kawasan sekitarnya ketika ini, sekaligus mengarahkan semua agensi berkaitan untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepatkan lagi operasi menyelamat penduduk yang terlibat ya di sana. Dan selain itu juga, peruntukan 44.5 juta ringgit diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pelaksanaan 30 skop kerja mitigasi banjir, termasuklah di Petaling Jaya dan Damansara yang akan diselaraskan menerusi unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Jadi kepada anda yang terlibat dengan situasi banjir, salam takziah ya kami ucapkan untuk anda. Jaga keselamatan anda, selamatkan diri anda, berteduh di tempat yang lebih selamat sebelum bantuan tiba ya. Sama-sama kita doakan yang terbaik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Pepatah kera di hutan disusukan, anak di pangkuan ditinggalkan, bertepatan dengan saranan agama yang mendahulukan sedekah dan hadiah kepada ahli keluarga, kaum kerabat serta jiran tetangga, tanpa menafikan keperluan membantu masyarakat secara umum. Terima kasih kerana mendengar Nasional FM. Nasional
2: FM, Nidaul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin, tidak lain tidak bukan, dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu, macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.
4: Nasional FM. Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacares kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.

0: Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita depani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian kan, contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air patut pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia penyakit kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, patu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu dia lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. 5 warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

Assalamualaikum, selamat petang. Lin Zanu di sini menemani anda ya di National FM. Hari Sabtu hari ini dah pun 25 Julai 2026 ya. Jadi selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya, menggunakan laluan di jalan negeri ataupun di lebuh raya utama negara. Berhati-hatilah ketika anda sedang memandu ya. Kalau anda dah memandu melebihi 2 jam, nak berhenti seketika, nak berehat ya. Ada yang nak menjamu selera, ada yang nak menggunakan tandas dan sebagainya. Sama-sama jugalah kita jaga kebersihan tandas yang kita gunakan. Ya. Baiklah, kami di sini akan terus menemani anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat.
5: Selamat petang kepada anda. Berhati-hati kepada anda yang sedang menjalankan tugas. Ya. Maklumlah kan kadang-kadang bila kita bertugas untuk tempoh yang agak panjang juga dari pagi sampai sekarang. Ya, kerana banyak perkara yang perlu kita perhalusi, perlu kita tangani kan, dan memerlukan tanggungjawab yang cukup besar lah. Bila tiba waktu berehat, apa kata anda berehat seketika kan, alihkan pandangan anda kepada pemandangan yang lebih hijau. Ya, memandang rumput-rumput, pokok-pokok yang ada di kawasan tempat kerja anda, untuk anda merehatkan mata anda. Kesihatan mata pun sangat penting untuk kita jaga kan. Dan seandainya anda sedar bahawa anda mengalami masalah rabun dekat. Kalau sebelum ini memandang sesuatu dengan jarak dekat, jelas pandangan anda, tidak ada masalah, segala-galanya dapat dilihat dengan begitu cantik sekali. Tetapi lama kelamaan anda menyedari bahawa pemandangan anda agak kabur ya. Bila melihat tulisan tu tak berapa nak nampak, tak boleh nak baca, itu tandanya memang anda mengalami masalah rabun dekat. Atau temu janji berjumpa dengan doktor untuk anda mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Mungkin doktor akan menyarankan kepada anda supaya memakai cermin mata ya, dengan power yang tertentu. Ia dapat membantu mengurangkan tekanan pada di mata anda untuk melihat sesuatu pada jarak yang dekat. Semoga tips ini dapat membantu ya. Sama-sama kita jaga kesihatan mata kita. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kebuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta pati.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pen drive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Pak Long dengan Rindu Tetap Merindu telah menghiburkan anda. Seandainya kan kita perasan ya, sebelum ni bila gaji kita masuk pada hujung bulan kan, gaji masuk pada hujung bulan, kemudian tak sampai beberapa jam kita pun mulalah membayar segala hutang piutang, segala bil ya, segala komitmen yang ada. Tak lama selepas itu duit kita mulai kekurangan kan, disebabkan bil-bil tersebut telah pun dibayar. Walaupun waktu itu kita dah merasa lega, tetapi bila kita tengok baki duit di bank kita, terus kita macam seolah-olah mengeluh panjang ya. Jadi macam manalah kita nak meneruskan kehidupan sampai hujung bulan kan. Dan sebenarnya ramai pekerja moden hidup dalam kitaran ini setiap bulan. Tapi tahukah anda, tekanan kewangan juga bukan sekadar masalah dompet yang kosong, tetapi ia adalah satu serangan fizikal yang teruk jugalah terhadap kesihatan tubuh badan kita. Ini kerana bila otak kita sentiasa berfikir soal duit, duit, duit ya, ataupun financial anxiety, badan akan mentafsir keadaan ini sebagai satu ancaman yang bahaya. Waktu inilah kelenjar adrenal anda akan merembeskan hormon stres yang dipanggil kortisol tanpa henti. Jadi usah terlalu memikirkan perkara yang belum lagi berlaku. Tenang-tenangkan fikiran anda, kerana kita akan mudah diserang anxiety. Fikiran kita akan letih, mental juga akan penat, tidur kita akan terganggu, dan juga kortisol badan kita akan tinggi. Maksudnya badan sentiasa dalam mood survival ya. Terus jaga kesihatan kita. Baik, rakan tugas DJ Easy akan kembali temani anda 6 petang nanti. Easy adalah penerbit saya ya, sebentar tadi. Dan terima kasih diucapkanlah kepada Easy yang telah pun bersama-sama dengan anda dalam rancangan Silang Budaya bersama dengan Johor FM ya. Dengan itu saya Lin Zanu mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Saya Izzy kembali temankan anda bermula pukul 6 petang ini hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Lin Zainul yang telah pun teman anda 6 jam sebentar tadi bermula pukul 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang. Dan untuk waktu ini kita nak bersama di dalam program Biz On Air, dan hari ini tetamu saya katanya seorang pengusaha makanan sejuk beku di bawah label NZ Enterprise, dan kita kini telah pun berada di talian. Assalamualaikum Puan Mawar Wan Zaki.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang. Apa khabar? Sihat ya?
4: Alhamdulillah sihat. Berjuang ni sebenarnya.
3: Ya ke? Hari Sabtu macam ni macam mana? Masih meneruskan perniagaan ke atau cuti ke macam mana?
4: Meneruskan perjalanan jualan juga. Sebab kita buat jualan tu secara talian lah.
3: Okay.
4: Secara talian dan audio tu sentiasa masuk, Alhamdulillah lah.
3: Okey, Puan Mawar, kalau kata kita tengok Puan Mawar ni mengusahakan perniagaan sejuk beku dan juga produk-produk lain kan. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit lanjut lah bagaimana dengan perjalanan Mawar Shopee ni sebenarnya bermula.
4: Actually sebenarnya dalam bidang sejuk beku ni tak ada dalam lisannya sebenarnya.
3: Oh ya ke?
4: Sebenarnya daripada awal penjualan ni, saya dulu, kita kan pakai Facebook dulu kan, platform yang utama dulu.
3: Ya, betul.
4: Kita pada mulanya saya memang jual tudung, jual baju secara online saja. Lepas tu saya bila dah saya fokus kepada jualan baju dan tudung tu pada 2012. On the spot terus saya buka kedai. Saya buka kedai untuk jual baju dan tudung. Dan dalam masa sama juga saya masukkan barang-barang freezer lah ke dalam kedai juga. Dan lepas tu tak lama tu 2016 sampai 2020 kita kan PKP. Saya tak dapat nak survive lah untuk buka kedai terus. So kita fokus kepada jualan sejuk beku sahaja sampai sekarang. Maknanya dulu secara fizikal lah. So sekarang ni semua kebanyakannya secara online sahaja.
3: Maknanya bukanlah kata dari awal dulu memang meniaga produk sejuk beku kan?
4: Daripada memang saya suka meniaga.
3: Okey. Jadi kalau kita melihat kepada produk sejuk beku ni lah, terutamanya makanan, jadi macam mana sebenarnya kita bagi Puan sendirilah sebagai peniaga nak mengekalkan kualiti dan juga dalam masa yang sama nak bersaing dengan secara sihat dalam pasaran ni?
4: Sebenarnya nak mengekalkan kualiti ni keutamaan saya sebenarnya. Dalam masa yang sebelum ni saya meniaga dulu, dan saya pun mula perlahan-lahan membuat produk ni sendiri. Saya sendirilah. Lepas tu saya kekalkan kualiti tu sebab keutamaan saya tu kerana kepercayaan pelanggan ni dibina melalui kualiti produk yang konsisten, betul tak? Jadi saya kena sentiasa pastikan bahan mentah yang digunakan segar dan berkualiti. Proses penyediaan pun mengikut piawaian lah. Kebersihan produk dan periksa sebelum dipasarkan macam tu.
3: Sebenarnya itu yang paling penting dari segi kualiti tu. Kalau kita kekalkan kualiti, insyaAllah produk kita tu akan sentiasa mendapat sambutan. Okey. Satu lagi kalau kita tengok Puan, kalau kata konsep perniagaan online ni memang boleh dikatakan popular jugalah berbanding perniagaan-perniagaan yang secara fizikal. Macam Puan sendiri pun pernah ada kedai satu ketika dahulu kan. Jadi bagaimana sebenarnya, ada juga yang menyatakan bahawa kaedah ini sebenarnya dapat mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan berganda jika kena pada cara pemasarannya. Pandangan Puan sendiri macam mana?
4: Pada pendapat saya lah, perniagaan online ni dalam talian ni satu kaedah sangat berkesan pada masa kini kerana ia mampu mengurangkan kos operasi berbanding perniagaan secara fizikal. Selain tu, maksud saya bila kita melalui online ni, kita Tak perlu lagi mengeluarkan kos yang tinggi nak menyewa permis, nak bayar bil utiliti atau menggaji ramai pekerja. Saya fokuskan mereka fokus kepada pemasaran digital, penjenamaan produk dan bina hubungan yang baiklah dengan pelanggan.
3: Sebab kalau kata hubungan baik dengan pelanggan, lepas tu saya tak langsung orang dah kenal dengan produk kita dan tak payah nak review lagi kan. Dah tahu siapa foundernya dan boleh terus beli kan. Okey Puan, mungkin nak tahu jugalah tentang perancangan Puan masa hadapan kan. Kalau kata mungkin ada fokus nak menceburi bidang perniagaan lain ke ataupun nak menambah baik lagi produk-produk yang sedia ada ni.
4: Perancangan tu sebenarnya ada. Orang kata apa, impian tu mesti ada kan, angan-angan tu lah.
3: Betul, kena ada angan-angan baru jadi kenyataan.
4: Tapi kena usaha juga. Tak usaha pun tak jadi juga, betul tak?
3: Betul-betul.
4: Ini fokus utama saya, saya nak menambah baik lah. Dan mengembangkan perniagaan makanan rujuk beku ni yang saya usahakan. Lepas tu saya rasa macam mempunyai potensi besar jika diberi perhatian. Lepas tu perancangan jangka panjang-panjang, saya tak tolak kalau peluang menceburi bidang perniagaan lain. Kalau bersangkut paut dengan makanan, saya okey je. Boleh teruskan. Bagi saya, langkah terbaik ni sebenarnya nak kukuhkan asas perniagaan. Kukuhkan asas perniagaan makanan rujuk beku tu terlebih dahulu. Lepas tu dah stabil, barulah saya akan meneroka peluang perniagaan lain yang dapat melengkapi dan menilai tambah kepada perniagaan sedia ada.
3: Okey, Puan Mawar, tadi kita dah bercerita tentang produk makanan sejuk beku. Mungkin terlupa nak kongsikan antara produk yang dikeluarkan oleh Puan Mawar sendirilah.
4: Okey, kita banyak sebenarnya produk, Cik. Salah satunya pepes ayam, otak-otak nipah, sata ikan, sata ayam. Lepas tu termasuk Ask Malaysia pun ada juga. Saya buat memang produk saya sendiri.
3: Semuanya buat sendirilah?
4: Tak juga, ada yang saya ambil daripada pembekal dan juga yang saya buat sendiri.
3: Okey, ini khas untuk pendengar Beats on Air Nasional FM untuk hari ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit lah, kongsikan sosial medianya, di mana nombor telefonnya juga, dan juga macam mana nak dapatkan produk-produk keluaran daripada Puan Mawar Wan Zaki ni sendiri.
4: Okey, untuk pertama kalinya saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak pihak Beats on Air Nasional FM dan semua pendengar yang sedia mendengar perkongsian saya pada hari ini. Bagi yang berminat untuk mendapatkan produk saya, boleh dapatkan di mana-mana kedai di area Lembah Kelang. Kebanyakannya di Kuala Langat lah. Lepas tu boleh juga tengok di laman sosial saya, Mawar Shop, di Facebook ataupun Facebook saya sendiri, Mawar Berduri. Dan boleh juga hubungi saya di 013-254-7220. So boleh call anytime, boleh WhatsApp anytime. Kita sentiasa terima siapa-siapa yang nak berkolaborasi dengan saya ataupun nak order apa-apalah.
3: Okey, itu maklumatnya. Jangan lupa terus dapatkan produk Mawar Chop, produk-produk makanan sejuk beku, ada otak-otak, pipis ayam, banyak lagi yang produk keluaran daripada Mawar Chop sendiri. Okey, Puan Mawar, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Beats on Air pada hari ini. Saya doakan juga semoga perniagaan Puan terus maju untuk masa depan.
4: Amin, amin.
3: Okey, assalamualaikum, jumpa lagi insya-Allah kalau ada rezeki.
4: Insya-Allah, amin.
3: Okey, itu tadi Puan Mawar Wan Zaki yang telah pun tetamu Beats on Air kita, yang telah pun mengeluarkan produk makanan sejuk beku. Okey, kita nak teruskan lagi selepas ini. Kita akan terus ikuti berita daripada portal berita RTM, akan saya bancakan sebentar lagi. Namun kita berhibur dulu dengan lagu ini dari Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kan.
1: Kita payah mana kan, berkira dengan Allah Ta'ala. Ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan ingat Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni. Selesai masalah. Ha, faham ya? Faham. Okay. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati. Tamak. Aduhai. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang perempuan jawablah. Aku tanya ni. Faham tak?
0: Faham.
1: Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Dorih nak terasa apa? Sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir kemukan. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tak? Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang haram hati ni, sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Betul tak? Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon. Mula-mula jadi hero. Lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin. Tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, ada bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun, jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada, tuan-tuan. Ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat. Dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas. Kan, jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit alam hati ni. Dengki-dengki dengan orang. Dengki ni, simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Ne? Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah tadi, yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Ha, silaplah orang tu. Eh? Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Ha, ya? Ha. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah hadap. Ya? Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Ha. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah. Ya? Ha. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu klaim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage, mana dah cover semua? Contohlah, kita pergi khusus seminar. Dia suruh kita siapkan penginapan sendiri, contoh. Kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48, berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah, tak tahulah yang terbaru. Kan? RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, kan? Golap kan? Ya. Bilik yang bagus-bagus, 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah kan. Tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan, dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diradai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat, buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang, yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi, dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insyaAllah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain benda itu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi. Saya kata itu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah. Semalam dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia, untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Wah, macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Wah, wah. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu, tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tak singkapkan imam tu, jangan, dia kena ramai. Dia kan, sebab yang ni memang dia punya ni, tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus dia. Oh, itulah insya-Allah. Tengok muka semua, muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sandar kat dinding tu, sandar dinding tu. Common lah kalau bagi sikit apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding tu kan? Jadi kan. Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
0: Allahumma

iaitu 9 lokasi berikutan bentuk muka bumi yang berbukit, mempunyai gunung, jeram, air terjun dan sungai yang terdedah kepada fenomena berkenaan, terutama ketika hujan lebat kawasan hulu. Okey, dan sedikit berita sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan berkaitan kemungkinan Malaysia kembali menganjurkan perlumbaan Formula 1 akan diumumkan esok. Dan semalam, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kementeriannya sedang giat menggandakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadualkan berlangsung Oktober ini. Dan portal khusus sukan pemotoran TheRace.com pada Khamis juga melaporkan Malaysia berpeluang kembali tersenarai dalam kalender F1 pada notis singkat tahun ini sekiranya konflik di Asia Barat terus menimbulkan gangguan. Dan Lita Antarabangsa Sepang SIC menjadi tuan rumah GP Malaysia dari 1999 hingga 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan pada kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee perlesenan. Itu sedikit berita yang saya petik daripada portal berita RTM. Untuk perkongsian lanjutnya akan kita ikuti pada jam 7 malam nanti dari pusat berita RTM. Jadi terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Kongsi ceria di tempat anda.
1: Ipoh 90.9 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus dengar frekuensi kami di mana saja anda berada. Tidak kiralah sama ada di utara, di semenanjung, di selatan, di pantai timur mahupun di Sabah Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Hari ini Sabtu 25 Julai 2026, hujung minggu. Selamat berhujung minggu. Inilah masanya sebenarnya untuk kita berehat seketika daripada kesibukan rutin harian, dan luangkanlah hari ini bersama dengan keluarga, sahabat anda, atau nikmatilah sedikit masa untuk diri sendiri, okay? Jadi apapun perancangan anda pada hujung minggu ini, pastikan sentiasa menjaga keselamatan, khususnya ketika memandu di jalan raya. Dan bagi yang merancang untuk beriadah ataupun berkelah di kawasan-kawasan sungai, di tapak-tapak perkhemahan, sentiasalah berwaspada dan peka dengan keadaan cuaca serta persekitaran, dan elakkan berada di kawasan sungai yang berisiko apabila berlakunya kepala air, terutama ketika hujan turunlah di kawasan-kawasan, di terutamanya di kawasan hulu. Dan jika air sungai ini berubah arus menjadi deras ataupun paras air itu dah pun meningkat secara tiba-tiba, jadi segeralah beredar ke tempat yang lebih tinggi dan juga selamat. Jadi terus nikmati hujung minggu anda dengan tenang. Jadi kepada anda yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar akan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah ada kelapangan, ada kesempatan, saya akan bacakan sebentar saja lagi. Jadi teruskan nikmati hujung minggu anda dengan tenang, ceria dan juga penuh bermakna. Terus bersama kami di Nasional FM sehingga ke pukul 12:30 malam nanti.

0: Anda ingin bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram? Pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada balai polis berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia bakal kembali menganjurkan perlumbaan Formula 1. Kemungkinan tersebut akan diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Kuala Lumpur kembali menganjurkan perlumbaan tersebut bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Portal khusus sukan permotoran TheRace.com melaporkan Malaysia berpeluang kembali tersenarai dalam kalender F1 pada notis singkat tahun ini sekiranya perlumbaan berkenaan terus diganggu konflik di Asia Barat. Seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi wanita melebihi lelaki iaitu 50.23%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, manakala 5,455 lagi adalah anggota polis. Statistik umur pemilih menunjukkan kumpulan berusia 30 hingga 39 tahun merekodkan jumlah paling ramai iaitu 194,014 orang. PRN Negeri 9 ke-16 akan diadakan 1 Ogos ini bagi memilih 36 ahli Dewan Undangan Negeri. Undi awal berlangsung pada 28 Julai melibatkan anggota tentera, pasangan dan anggota polis. Lebih 20,000 penduduk di selatan China terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Susulan Taufan Noul dikesan semakin menghampiri, membawa ancaman hujan lebat dan angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan mendedahkan, taufan itu dijangka melanda kawasan pantai merangkumi Hong Kong hingga ke wilayah Guangdong bermula petang ini hingga esok. Sebahagian perkhidmatan kereta api di Guangdong turut digantung susulan bencana tersebut. Penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan berterusan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Exco Belia dan Sukan Perlis Wan Zikri Aftar Ishak berkata, kejohanan tersebut bukan sahaja menjadi platform untuk menentukan pemain terbaik, malah menghimpunkan atlet dan delegasi dari pelbagai negara bagi mengukuhkan persahabatan, memupuk persefahaman serta membina hubungan antarabangsa yang berkekalan menerusi sukan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Ipoh Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan, perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Tunggu apa lagi? Mahkamah?

0: Nidaul Islam.
1: Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui

0: lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya, agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

akan suruh azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 224.

0: Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia, supaya mereka mendapat mengambil pelajaran daripadanya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ

dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.

Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya yakni pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman.

0: Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Penyiaran JAKIM
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Alhamdulillah kepada anda yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.30 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Baik, sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ketika ini, antaranya datang dari Muhammad Ramli bin Jaafar. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, selamat petang, selamat malam, selamat berhujung minggu dan juga selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan urusan malam ini. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Okey, ada juga James Pangiran. Selain itu juga sahabat kita Princess Sue juga turut menghantar ucapannya. Katanya, jom layan Nasional hujung minggu 6.12 bersama DJ Izzy. Ada pelbagai lagu serta info yang terbaik. Terima kasih Princess Sue. Ada juga Noxy Moxes. Selain daripada itu, ada juga sahabat-sahabat Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan salam hujung minggu ceria, cemerlang, mesra buat semua yang setia di siaran terbaik ini. Jangan lupa siarkan lagu 2.0 saya. InsyaAllah, insyaAllah dia menghantarkan lagu ya. InsyaAllah malam ni kita akan putarkan. Dan juga kepada Ramli Lee juga, semoga ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Nasional FM. Terus layan pasti lagu yang terbaik. Ada juga Ramlah Din, katanya selamat bersiaran Nasional malam, semua lagu best terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Sunflowers juga, katanya selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Yang selain daripada itu, Marsa Salih, pendengar setia kita lah, katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar dipermudahkan hingga penghujung siaran. Sentiasa di hati bersama sahabat dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Osman, CMS Fred dari Kuching Sarawak juga turut mendengar ketika ini. Ada Lin Roslinda dan juga Siti Salwa dari Kedah hadir buat anaknya. Kata ni, ini ucapan lah ya, buat anak saya Nabilah Isni Laila dan suami Syarul Nizam di luar sana, berhati-hati di jalan raya, semoga sampai ke destinasi yang nak dituju. Terima kasih juga DJ Izzy, semoga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Baik-baik, insyaAllah. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan ini. Anda boleh terus hantarkan ucapan, insyaAllah ada kesempatan saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang menantikan segmen Pilihan Bersama 2.0, insyaAllah malam ini bermula pukul 9 malam, insyaAllah kita akan mulakan segmen anda, segmen Pilihan Bersama 2.0, yang mana dah pun hantarkan ucapan, pilihan-pilihan lagu anda. InsyaAllah saya dah pun susun dan kita akan mulakan sebentar saja lagi. Namun sebelum itu, kita nak teruskan dengan ini dia lagu dari Eliana dengan Ironi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
3: Baik, kembali semula bersama ke Easy pada ketika ini 8.6 minit malam. Anda boleh terus ikuti kami National FM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu di mana saja anda berada. Anda boleh terus dengarkan kami sama ada melalui frekuensi 88.5 di sekitar Kuala Lumpur ataupun di 95.3 sekiranya anda berada di Lembah Kelang. Untuk frekuensi-frekuensi berikutnya, anda boleh terus ikuti laman Facebook kami dan juga anda boleh turut ikuti perkembangan radio-radio RTM di aplikasi RTM Klik. Dan selain daripada itu, anda juga boleh ikuti perkembangan-perkembangan semasa melalui portal berita RTM. Dan ini saya kongsikan juga kepada anda berita yang saya petik daripada portal berita RTM, iaitu Jabatan Tenaga Manusia JTM menyasarkan 50% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai pelbagai bidang pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Pengarah JTM, Dato' Ros Piagos Taha berkata, sasaran itu bertepatan dengan usaha kerajaan memperkukuh pembangunan modal insan berkemahiran tinggi bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang semakin berkembang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan Karnival TVET ADDEC Kampus Labuan 2026. Dan selain daripada itu juga, program dokumen pendaftaran pelarian DPP akan dimulakan melibatkan penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata program itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan juga latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Dan pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian ataupun UNHCR. Dan menurutnya pada masa ini tidak mempunyai pendataan sendiri kerana ia dilaksanakan oleh UNHCR. Jadi hanya melibatkan anggaran jumlah sama ada 190,000 atau 200,000 orang. Namun jika dilaksanakan pendataan sendiri, ianya bakal mempunyai maklumat lengkap termasuk nama, alamat, umur, jantina dan juga kemahiran mereka. Malah data biometrik seperti pengecaman wajah dan imbasan iris juga akan direkodkan. Okey, sedikit berita sukan. Ini berkaitan dengan penjaga gol Cape Verde, Vozinha, sertai Colo-Colo selepas cemerlang di Piala Dunia. Dan beliau yang mempamerkan aksi cemerlang kempen Piala Dunia telah mencapai persetujuan untuk menyertai kelab Chile Colo-Colo menurut presiden kelab itu, Aníbal Mosa, pada Jumaat. Dan penjaga gol berusia 40 tahun yang berstatus ejen bebas itu akan berlepas ke Chile bagi menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago, kata Mosa kepada pemberita sebelum perlawanan Liga Colo-Colo menentang Deportes Limache. Dan Mosa berkata persembahan Vozinha di Piala Dunia membuktikan bahawa beliau bahawa penjaga gol itu layak mendapat perpindahan tersebut, sambil mengakui bahawa pengambilan pemain berkenaan turut mempunyai nilai komersial untuk kelab Chile itu. Dan meskipun perjanjian itu masih belum dimuktamadkan, Colo-Colo memberi bayangan bahawa mengenai perpindahan tersebut di media sosial dengan naik gambar yang kelihatan menunjukkan gaya rambut kerinting ikonik penjaga gol veteran itu. Dan Vozinha yang mempunyai kelab Division 2 Portugal Chief sebelum Piala Dunia dipilih ke dalam pasukan impian Piala Dunia peminat pilihan FIFA selepas membantu pasukannya Cape Verde mengikat Spanyol dengan keputusan seri tanpa jaringan serta memaksa naib juara Argentina bermain hingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Itu sedikit perkongsian yang saya petik dari portal berita RTM. Untuk berita selanjutnya, kita akan ikuti utama dari pusat berita RTM jam 9 malam nanti.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Mooka 89.1.
1: Baik, National FM sentiasa di hati. Saya Izzy masih lagi temankan anda ketika ini di mana juga anda berada. Hari ini hari Sabtu 25 Julai 2026. Mungkin ramai yang mengambil peluang cuti hujung minggu ini untuk sama ada untuk beriadah ataupun ke lokasi-lokasi percutian di tanah air ataupun di mana sahaja. Sambil-sambil itu, kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan saya nak kongsikan juga sedikit ini antara keadaan aliran trafik ketika ini, itu status trafik di Lebuh Raya Bertol di seluruh Semenanjung Malaysia. Dan secara keseluruhannya, trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi berikut, antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan, di E1 ke arah utara dari Perai ke Seberang Jaya, dari Pematang Pau ke Sungai 2, dan di Lebuh Raya Utara Selatan juga di E2 ke arah utara dari Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar ke arah selatan dari Setia Tropika ke Dato' On, dan di Tambak Johor di kedua-dua arah ke Woodlands dan juga Johor Bahru, di Lebuh Raya hubungan kedua Malaysia Singapura di link kedua ke arah utara kilometer 1.6 ke kompleks CIQ Sultan Abu Bakar, dan juga ke arah selatan kilometer 1.3 ke Tuas. Juga di Lebuh Raya Damansara Puchong di LDP E11 ke arah utara dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Kelana Jaya ke Damansara Utama, ke arah selatan dari Pencala ke TTDI, dan juga di Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya Max di E20 ke arah utara dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE E26 ke arah timur sedang, dan juga persiaran utara ke Uniten di Jambatan Pulau Pinang di E36 ke arah timur dari pulau ke Perai. Jadi rancang perjalanan anda dengan teliti, pastikan kenderaan anda juga dan juga diri anda juga berada dalam keadaan baik, dan juga semak baki kad Tashengo, smart tag dan juga RFID, dan pastikan tangki minyak kenderaan anda diisi, patuhi had laju yang ditetapkan, dan awasi juga sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Jadi patuhi peraturan Lebuh Raya. Okey, itu antara sedikit perkongsian mengenai aliran trafik ketika ini secara keseluruhannya. Banyak lokasi-lokasi yang aliran trafiknya bergerak perlahan. Jadi teruskan berhati-hati ketika memandu. Sambil-sambil itu boleh dengarkan kami di National FM sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: ناسيونال اف ام سنتياسي دي هاتي
1: نداء الإسلام
2: دكتور طه عمر بركونسي ألمو.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam,
2: #penyiaranjakim.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini, meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Pilihan bersama.
3: Baik, kembali semula bersama Izzy. Saya temankan anda ketika ini sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan seperti mana yang saya janjikan tepat waktu ini, kita akan ikuti segmen Pilihan Bersama 2.0. Dan kepada anda yang telah pun menghantarkan pilihan-pilihan lagu anda, telah pun saya susun. Saya kebiasaannya saya menyusun ikut keutamaan lah. Siapa yang hantar dulu, insyaAllah lagunya akan ke udara. Dan terima kasih juga kepada sahabat sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, kalau boleh saya bacakanlah ucapan-ucapan ini. Yang pertamanya datang dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Semoga ucapannya, semoga DJ Izzy sihat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Ada juga Ila Enrico, katanya selala sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir berteman dari Iceland. Selamat pagi pendengar dikasihi. Selamat pagi, selamat malam. Semoga hari ini diberkati, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga dari Muhammad Muhaimin, katanya selamat bertugas di Nasional FM hujung minggu, terima kasih. Ada Agustina Agun juga dari Kuching, Sarawak. Dan selain dari itu, ada Budak Lawa Yang Mistik, katanya good evening in happy and happy working and live broadcasting DJ India. Thank you, welcome. Okay. Dan juga ada Muhammad Azhar Arun juga. Assalamualaikum announcer Izzy. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional hujung minggu. Semoga terus memutarkan lagu-lagu terbaik dalam segmen Pilihan Sama 2.0. InsyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik untuk anda hari ini. Dan selain daripada itu, ada juga sahabat-sahabat Masyah Rasul, Solehadin juga. Ada katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Ada katanya Muhammad Amin, usahawan ketupat kita ni, dari Terengganu, katanya lama tak dengar celoteh. Selamat malam, salam kepada sahabat semua dari Bumi Kemasik, Kemaman, Terengganu. Ada juga Ford Ranger, Boniface Joe, dengan ucapan semoga rakan-rakan selamat malam, selamat malam hujung minggu. Dan yang terakhir ada lagi Yana Rosila Dia, selamat malam, hadir dari Saratok di Sarawak. Selamat bertugas, layan terus Nasional FM hujung minggu, sentiasa di hati. Anda adalah pilihan terbaik menyegarkan alunan simponi dalam Pilihan Bersama 2.0 kali ini. Okey, saya nak mulakan segmen Pilihan Bersama 2.0 kita hari ini dengan tiga lagu permintaan. Yang pertama, yang pertama ini datangnya dari Tani dan juga Mas Mira. Nak dengarkan lagu Masih Ada Rindu dari kumpulan Unwanted. Dan yang keduanya, pilihan ini datangnya dari Muhammad Azhar Arun. Nak dengarkan lagu Born to Make You Happy dari Britney Spears. Dan yang ketiga, ini pilihan dari sahabat pendengar kita yang setia, iaitu Princess Sue. Nak dengarkan lagu Safura Rinduku Semakin Kuat. Princess ada ucapan, katanya di sini salam hujung minggu dan selamat malam juga pada DJ yang bertugas. Terima kasih atas ucapan dan juga komen-komen yang anda utarakan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa dan hati. Ayuh kita teruskan mendengar Pilihan Bersama 2.0. Ini dia, Masih Ada Rindu, The Unwanted, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, itu dia tadi berakhirnya lagu dendangan dari Safura, Rindu Semakin Kuat, permintaan dari Princess Su. Tiga permintaan telah pun saya tunaikan. Yang pertama tadi datangnya dari Tantari dan juga Mas Mira, seterusnya permintaan dari Muhammad Azhar Arun, dan yang terakhir tadi daripada Princess Su. Semoga anda bertiga terhibur dengan permintaan anda pada malam ini yang telah pun saya tunaikan. Okey, kita nak pergi kepada tiga lagi permintaan yang seterusnya. Ini datangnya dari Sadin. Nak dengarkan lagu dari Ziana Zain, Putus Terpaksa. Seterusnya permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, nak dengarkan lagu ini, lagu lama ini sebenarnya, lagu dari Razis Ismail, Wahai Kekasih. Dan Khatijah Muhammad Amin ada permintaan nak ditujukan kepada sahabatnya, buat saingku Zaitun Awang Othman di Kampung Banggol Binjai Tepoh. Masih ingat lagi tak memori kita, katanya, untuk semua di mana pun kalian berada, dariku di bumi kemasik kemaman ganu kita je. Okey, itu dia kata ucapan daripada Khatijah Muhammad Amin. Dan yang ketiga ini datangnya dari Lin Roslinda juga nak dengarkan lagu dari Azura, tajuknya Demam Cinta. Katanya untuk semua hiburan pendengar setia Nasional FM, selamat berhujung minggu. Terima kasih. Okey, kita terus dengarkan, ini dia lagu dari Ziana Zain, Putus Terpaksa.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. 9.50 minit malam ketika ini. Itu dia tadi lagu yang baru saja anda perdengarkan, ialah lagu dari Azura, Demam Cinta, pilihan dari Lin Roslinda. Dan terdahulu dua lagi pilihan telah pun saya tunaikan, iaitu pilihan dari Sadin. Nak dengarkan lagu tadi, Putus Terpaksa dari Ziana Zain, dan juga Khatijah Muhammad Amin, lagu dari Razif Ismail, Wahai Kekasih. Semoga anda terus ceria apabila lagu-lagu anda telah pun saya putarkan untuk Pilihan Bersama 2.0 malam ini. Okey, saya nak teruskan lagi. Ini dia dua lagi lagu yang akan saya utarakan untuk anda dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Ini dia lagu pilihan dari Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, Seribu Bintang, dan juga lagu dari Emily Lina, Rindu Lagi. Ini permintaan dari Nordiana Nordin. Marsha Saleh katanya ada ucapan, lagu ini ditujukan untuk keluarga dan juga sahabat-sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga tugas lancar dipermudahkan. Dan buat DJ yang bertugas, terima kasih Nasional FM. Sama-sama. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan pilihan-pilihan lagu untuk kami putarkan pada malam ini. Okey, kita terus saja dengar lagu ini dahulu. Lagu dari Ellie Katz, Seribu Bintang, Sinar FM, sentiasa di hati.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati, kembali bersama saya Izzy, teman anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti dan 10.03 minit malam waktu pada ketika ini. Dan kita masih lagi bersiaran di dalam segmen pilihan bersama 2.0. Mungkin bagi anda yang belum pernah membuat permintaan ke segmen pilihan bersama 2.0 ini, anda boleh hantarkan dua lagu pilihan anda di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Di situ setiap hari kami akan letakkan satu poster pilihan bersama. Anda boleh letakkan dua pilihan lagu anda, nama dan juga ucapan jika ada, dan insyaAllah DJ yang akan bertugas akan membuat pilihan bersama. Satu lagu akan diputarkan pada waktu pilihan bersama 2.0 bermula jam 9 malam setiap hari. Jadi kalau kata hari ini lagu anda tak dapat nak diputarkan, anda boleh terus menghantar kerana tidak ada syarat ataupun apa-apa limitasi untuk hantar menghantar lagu. Anda boleh saja hantarkan setiap hari sehinggalah lagu-lagu anda nanti akan diputarkan. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga beberapa info-info terkini yang saya petik daripada portal berita RTM, dan ini berkenaan dengan dakwa salah urus peperiksaan Menteri Pendidikan India letak jawatan. Dan Menteri Pendidikan India Damendra Pradhan meletakkan jawatan pada Sabtu selepas proses protes besar yang diterajui golongan muda mendesak beliau berundur berikutan dakwaan salah urus peperiksaan yang dianggap boleh memberi kesan besar terhadap masa depan pelajar. Dan katanya gerakan Cockroach Janta Parti CJP yang digerakkan melalui media sosial mengetahui proses pelajar susulan kebocoran kertas peperiksaan dan menuntut pembaharuan menyeluruh dalam sistem pendidikan negara itu. Dan demonstrasi telah di lokasi protes Janta Mantra di tengah New Delhi semakin meningkat sepanjang minggu ini dan mula merebak ke beberapa kawasan di India. Dan kerajaan India mengadakan rundingan dengan pemimpin CJP pada Isnin dan Jumaat, namun buntu apabila gerakan yang diterajui golongan muda itu tetap berpegang dengan tuntutan mereka menjelang satu lagi rundingan yang dicadangkan pada Sabtu. Dan gerakan itu kemudiannya berkembang dengan membawa isu lebih luas termasuklah pengangguran, peluang pekerjaan untuk golongan muda serta kritikan terhadap gaya pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang didakwa semakin autoritarian. Dan protes tersebut menjadi antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Modi yang berhaluan nasionalis Hindu sejak beliau dipilih semula pada 2024. Dan ini untuk anda yang berada di Terengganu, 3 ekor anak harimau Bengal putih tarikan terbaru Zoo Kemaman. Dipamerkan harimau Bengal putih berusia 4 bulan mula dipamerkan kepada orang ramai hari ini yang menjadi tarikan terbaru di Zoo Kemaman Bukit Takal di sini. Dan ketiga-tiga anak harimau jantan itu yang masing-masing bernama Rory, Bima dan DB yang merupakan hasil pembiakan pasangan harimau Bengal putih Leila Andika dan Luna Seroja sejak setahun lalu. Pasangan harimau itu yang kini berusia 2 tahun berasal dari Cape Town, Afrika Selatan sebelum dibawa ke Zoo Kemaman pada 2024. Dan orang ramai anak-anak harimau berkenaan membesar dengan baik semasa bersama induknya sebelum bersedia dipertontonkan kepada orang ramai yang akan menjadi tarikan baru kepada pengunjung. Dan pengarah Zoo Kemaman Wan Muzamir Wan Alif berkata zoo berkenaan mula dibuka kepada orang ramai sejak 2009 kini menempatkan kira-kira 380 ekor haiwan daripada pelbagai spesies. Itu kisahnya mengenai harimau Bengal putih di Kemaman Terengganu. Dan kita nak teruskan kembali ya pilihan bersama kita 2.0 malam ini. Pilihan seterusnya ini datang dari Marsa Saleh, itu pendengar setia kita lah, dengan lagunya Seribu Bintang dari lagu dari maaf, permintaan dari Nasri Nasir. Permintaan masa talih tadi 1000 bintang etiket telah pun saya tunaikan bersama dengan permintaan dari Nordiana Nordin dengan lagu Emelina Rindu Lagi. Dan kita nak dengarkan permintaan seterusnya ini dari Nasri Nasir, nak pendengarkan lagu dari Fabians untuk Mu Sayang. Dan juga permintaan dari Wahi Abrah, Miss Wahi dengan lagu Kerinduan, nyanyian dari Datuk Sheila Majid. Okey, terus saja kita pendengarkan lagu ini. National FM, sentiasa di hati.

Itu tadi lagu dari Datuk Sheila Majid, Kerinduan. Permintaan dari Wahi Abrah, Miss Wani. Semoga terhibur dengan lagu permintaan anda dan semoga terlepas jugalah kerinduan anda pada seseorang. Dan sebelum itu juga permintaan yang telah pun saya tunaikan, iaitu dari Nasri Nasir, lagu dari kumpulan Fabians, Untukmu Sayang. Banyak pilihan lagu-lagu pada malam ini, semuanya untuk orang-orang yang tersayang. Okeylah, kita nak dengarkan lagi 3 lagu permintaan yang seterusnya. Permintaan ini pun mungkin pilihan lagunya ada kena-mengena juga dengan sayang dan juga cinta dan juga sebagainya. Permintaan dari Hida Mulyani Ali Ida, nak dengarkan lagu daripada Black, Takkan Terpisah. Dan seterusnya, permintaan dari Nur Isa dengan lagu dari UK, Bila Diri Disayangi. Dan juga lagu permintaan dari Noraini nak dengarkan lagu dari Slam, Kita Terpaksa Bermusuhan. Yang ni mungkin ceritanya lain sikit lah bila minta lagu daripada Slam ini. Okey, jadi kepada anda, teruskan bersama dengan kami, dengarkan lagu-lagu. Mungkin ada yang ketika ini sedang memandu sambil dengarkan Pilihan Bersama 2.0, tiba-tiba ada terfikir nak buat permintaan lagu, boleh, tak ada masalah. Seperti mana yang telah pun saya maklumkan tadi, anda boleh buat terus permintaan-permintaan lagu di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ayuh, terus kita dengar lagu ini dari Black, Takkan Terpisah.

Itu dia persembahan dari Slam. Kita terpaksa bermusuhan. Ada kalanya kita memanglah berbeza pendapat, tersalah faham ataupun terluka dengan kata-kata dan perbuatan orang lain. Namun, jangan sentiasa biarkan ego dan dendam menguasai hati. Kalau masih ada ruang untuk bermaafan, maafkanlah. Jika ada salah faham, bicarakanlah dengan baik. Kerana hidup kita ini semestinya akan lebih tenang apabila kita memilih untuk berdamai. Ingat, hidup jangan bermusuhan kerana kita tidak pernah tahu siapa yang akan kita rindu suatu hari nanti. Itu dia tadi permintaan lagu dari Noraini, telah pun saya tunaikan. Dan sebelum itu juga dari Nor Isa, Bila Diri Disaingi nyanyian daripada UKIS, dan juga takkan terpisah daripada Black, permintaan dari Hida Mulyani Ali Ida. Okey, tiga lagi permintaan datangnya dari Siti Salwa, ingin dengarkan lagu Aku Punya Perasaan dari Syakila. Dan seterusnya lagu nyanyian kumpulan Okid dengan Kilaf, ini permintaan dari Hasnah Hasrani. Dan juga lagu Aduh Usahlah Berubah, nyanyian dari Samudra, permintaan dari Najib Muhammad. Semoga Siti Salwa, Hasnah Hasrani dan juga Najib Muhammad gembira malam ini apabila permintaan mereka saya tunaikan. Baik, kita terus saja mendengarkan lagu ini dahulu. Lagu dari Syakila, Aku Punya Perasaan.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 10.48 minit malam ketika ini, anda masih lagi bersama di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Saya Izzy temankan anda, InsyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, untuk pilihan yang seterusnya ini, saya nak tunaikan dua lagi permintaan, iaitu lagu permintaan Muhammad Hishamuddin. Nak dengarkan lagu ini, lagu yang sangat-sangat menyentuh emosi dan juga nostalgia. Lagu dendangan dari Daddy Dores dan juga Ella, Mendung Tak Bererti Hujan. Dan permintaan seterusnya, permintaan dari Wan, nak dengarkan lagu Rindu Dalam Sengsara, nyanyian dari kumpulan Jitu. Ayuh, terus saja kita dengarkan lagu ini dahulu. Mendung Tak Bererti Hujan. National FM sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kebakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik President Xi Jinping negeri China, President Lula Brazil, President Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia mempunyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program madani kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi, selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Jepun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Kokros Janta Parti menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa berkata penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

11.39 minit malam ketika ini. Tadi anda telah pun diperdengarkan lagu dari Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis. Yalah, kadang-kadang kita menangis ni bukan sebab kita lemah, tapi kerana kita terlalu lama memendam rasa. Dan jangan terus menangis, percayalah, setiap kesedihan pasti ada penghujungnya dan setiap luka akan sembuh dengan masa. Jadi bangkitlah perlahan-lahan dan teruskan melangkah. Jadi kalau untuk anda yang ketika ini sedang melalui saat-saat yang sangat sukar, jangan terus menangis. Okey, itu dia tiga permintaan tadi. Permintaan yang pertama dari budak lawa yang mistik, telah pun saya perdengarkan lagu dari Hazama, Relakan Jiwa, dan seterusnya lagu Sehidup Semati nyanyian Julia Banos dan juga Indigo tadi adalah permintaan daripada Nenek Ani, dan yang terakhir Biarkan Aku Menangis tadi lagu permintaan dari Biah Biah. Harapnya semua gembiralah malam ini apabila permintaan telah pun ditunaikan. Dan yang dua lagi permintaan, tadi saya ada sebutkan lagunya, ia dah Layu di Hujung Mekar, nyanyian dari Rio, permintaan daripada Madu Kemenyan, dan juga lagu Prosaik, ini lagu tajuknya Takkan Hilang, dengan permintaan dari Muhammad Atmir. Jadi terus saja kita perdengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi dua lagu permintaan daripada Madu Kemenyan, Layu di Ujung Mekan, nyanyian Rio, dan juga lagu permintaan dari Muhammad Atmir, Takkan Hilang dari Prosaik. Jadi semoga anda berdua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya tunaikan untuk permintaan pilihan bersama 2.0 malam ini. Jadi sekarang 11.50 minit malam ketika ini, saya nak tunaikan lagi dua permintaan yang terakhir. Permintaan pertama ini lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Purnama Merindu, permintaan daripada Syamwira. Syamwira ada ucapan, katanya selamat pendengar setia Nasional FM, jom layan. Ini dia lagu Syamwira dari Kedah. Dan satu lagi permintaan yang terakhir saya akan tunaikan adalah permintaan dari Easy Z, nak dengarkan lagu dari My Chemical Romance dengan I Don't Love You. Itu dia saja permintaan yang tempat saya tunaikan untuk pilihan sama 2.0 yang mana tidak sempat untuk saya tunaikan. Anda boleh hantar lagi esok, dan kemungkinan ada pilihan-pilihan lagu anda yang akan ditunaikan dengan syarat hantarlah awal, kerana kita kadang-kadang kita buat pilihan lagu ni adalah mengikut siapa yang hantar dulu. Kita bagi keutamaan pada mereka yang telah pun membuat pilihan lebih awal. Jadi secara tak langsung, sedar tak sedar, dah hampir 6 jam saya bersama dengan anda di udara. 6 jam ini kepada semua pendengar, terima kasih yang tidak tinggal kerana terus setia bersama dengan saya, mengirimkan salam dan juga membuat permintaan lagu sepanjang 6 jam ini. Jadi setiap lagu yang ditunaikan, saya harap dapat menghiburkan hati dan menceriakan hari anda semua. Sesungguhnya tanpa anda, tiada ertilah setiap detik yang dilalui di udara. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Akhir kata, jaga diri, jaga hati, dan teruskanlah bersama dengan kami di mana juga anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam waktu. Salam sayang, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pak Ahmad tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Buruh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinza untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat bercuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga isi yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda patah hingga 12.30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Dan terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya, terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Beruhan tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat Wings? Kita terus layan, terus berhibur. Bazooka Penaka.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di malam, di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dina Sonal FM, sentiasa di hati pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini untuk episod 27. Saya bersama-sama dengan Anaf untuk julung kalinya. Anaf
2: julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya, yeah.
2: Untuk Silang Budaya.
1: Silang Budaya betul.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata buat julung kalinya. Saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga. Juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusoh selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah. Doktor okey Doktor eh? Dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Doktor, itu dah jadi geng GBGBH
1: sebenarnya.
2: Sejak dapat abang manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni, neraka ni Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka, minggu ni kita nak masuk syurga. Saya, Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Dan hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia. Jadi jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya. Atau dengan cara lain, maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita. Yang kita sebut tadi sebagai tiket. Untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi. Dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata, inna Allah ashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi'anna lahumul jannah. Ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah Dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah dia
2: sebagai imam kita. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Jadi kalau punya perjalanan ke syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga, Anaf, untuk ya, malam ini juga. Pagi ini, malam.
1: Malam kan?
0: Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, badan masih lagi kita bersama dengan panel kita di talian, yang berusaha Dr. Manawi Biman Yusof, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung kesian kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah lah. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
0: Syarga tu dia.
2: Syarga.
1: Sebab tu ada lagu-lagu apa nama, Bekas Surga.
0: Surga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pun salah satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita pergi kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ni susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan. Satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya. Mengalir sungai daripada air yang tidak berubah. Ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar ayat Quran sebut, rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih. Putih dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk. Lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Matalul bismillahirrahmanirrahim. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pohon. Jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kazalika wa zawwajnahum bihurin ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian tu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak katalah mutakabilin, diberkatkan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusi mar'inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam. Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, eh. Dan ustaz, doktor, ustaz doktor bersama lah ya, eh. Boleh, eh. Okey, untuk soalan yang seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor, eh?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insya-Allah. Itulah secara ringkasnya.
1: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
0: Betul.
1: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
2: Dia macam
1: sama
2: ni.
1: Sama juga, kan?
2: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu. Macam mana awak boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu, dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, suar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh, awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia, amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh, saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Saja nak kongsi, doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu, doktor, masa saya usia 8 tahun, Dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
0: Lama,
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu, doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kan, kita suka lah tengok buku kan. Betul. Sepuluh sahabat, sepuluh, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Betul.
1: Macam kecil kan. Lagi kecil, 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul tak, kita fikir kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh, ini sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni, bawalah kita kenal sahabat dan sebagainya. Kalau nak ni, kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
0: Betul.
1: 10 orang je ke yang masuk juga ni?
0: Yelah, budak-budak.
1: Budak-budak, ya.
0: Tapi kalau kesimpulan dia, sebenarnya kita kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah SWT.
2: Kita sendiri pun, kita sendiri pun belum tentu.
0: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu
2: belum.
0: Kan, kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi
2: kita tak boleh rasa sedap hati.
0: Ya, sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
0: kalau tak sengaja tak apa kan doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika dan juga sahabat mendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusos selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan Hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sangat yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pun, nama syurga.
0: Syurga.
1: Syurga terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam suratul Kahf. Bagaimana Allah Taala kata, ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik. Itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzula ni sebenarnya hotel. Dalam bahasa Arab ni, nuzul. Ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus. Nama syurga yang pertama dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni. Syurga ini diciptakan dari intan putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni. Ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa. Syurga Ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah. Kata kunci untuk dia masuk kepada syurga Ma'wah. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am. Lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir. Wa qalu alhamdulillahilladzi azaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan. Tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu. Semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin.

0: Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi, innal muttaqina fi maqamin amin. Itu surga bagi orang yang memperolehinya ini penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam banyak akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini disebut jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penak lelah mereka. Diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu surga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu a'lam.
1: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
2: Betul.
1: Rupanya dia banyak pintu.
2: Banyak sebenarnya.
1: Maknanya maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan doktor macam tu.
0: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita. Tapi untuk mendapat tahap kedudukan, kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, semayang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemerlapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahu a'lam.
2: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh yang selalulah yang saya selalu dengar kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah, benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan itu yang selalu
1: yang kita dengar adalah kalau dekat neraka ada bidadari ke?
2: Macam mana doktor?
0: Dia bidadari. Ni persoalan kan
2: persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
0: Persoalan jugalah. Selingatlah persoalan Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain, bidadari ni berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia, laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
2: perempuan,
0: perempuan yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
1: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
0: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza sa'altumullah fas'aluhu Firdausa. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'u biha. bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia, sehingga kedudukanmu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, bainas sama'i wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu darjah tu, bezanya di antara langit dan bumi. Sebab kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, As-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dialah orang pertama, buat baik dialah pertama, bercakap benda baik dialah pertama, tak ada orang lain, orang yang follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu As-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan Ashabul Yamin, dia bawah sikit. Ashabul Yamin ni bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit, kata Abu Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lastul firdaus ya Allah, wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua, di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan, nyeru ku tak adakan. Maksudnya gembira sangat, tapi daripada lubuk hati, aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi, saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah, dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
2: Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, ya. Dia ada tahap dia, mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: malam di Sebalik Mata episod 27 Tiket ke Syurga Nasional FM dan juga Salam FM. Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Matnawi bin Mat Jusoh selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Dr. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Dr., saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Dr.?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermana hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi berkata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah di atas sakit hati kamu itu. Di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat ambil kayu api, bakar. Dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita. Konsepnya, ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata, pun tak boleh. Apatah lagi, mungkin marah. Terutamanya kalau mak ayah sudah sampai usia, ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali-balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Mak ayah kita masa budak-budak itulah kena banyak sabar. Oleh sebab itu, banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham, erti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasinlah doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni, selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Yeah.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lah dulu ya. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama, nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahliga yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat, tua. Dah tak ada pergi hospital dah. Tak payah fikir-fikir kencing manis, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua
2: doktor
0: tak ada.
2: Pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999. Dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau boleh saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni saya kumpulkan di sini. Kalau boleh saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna ansya'nahunna insya'a. Siapa umur 50 dah macam tua, undur guskan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis, orang tua tadi. Rasulullah panggil dah, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh boleh dihiris-hiris tapak tangan. Memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahun. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan segar escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum, makanan dan minum. Allah.
0: Allah, dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Alal araik. Araik ni katil, tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kiri di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan, wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer. Jauh, 1,000 kilometer.
0: Jauh sudah.
2: Tapi macam tak payah pakai teropong. Macam kita tengok tapak tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqi'ah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok. Besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini spesialnya mereka sentiasa berzikir. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng. Dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga, mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Dan itulah Arab. Itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni, kan Ana? Tak boleh nak terungkaplah sebenarnya. Kalau kita
1: speechless.
0: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian.
2: Ya,
0: sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke pintu syurga.
1: Menuju ke pintu syurga Dino Faizal.
2: Ini tiket. Ini tiket.
1: Kita nak terus masuk dekat ke pintu syurga nanti insya-Allah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insya-Allah. Baik, terima kasih doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dalam rancangan misi malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tu dia Reza. Perkongsian dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
0: InsyaAllah Hanaf. Depan mungkin dengan Abang Anis kot.
1: Oh ya, dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan.
1: Itulah.
0: Hari ni hari jadi beliau.
1: Oh ya ke. La ilaha illallah.
0: Sebab tu dia tak bergunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia kan.
1: Oh memang cuti sebab ni budi
0: Yelah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Dan
0: Hanaf, terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ni untuk bukan sahaja untuk kita berdua, tapi untuk keseluruhan pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Geburu Hantu. Pemulaan Hari Baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Sama-sama kita kekalkan momentum kita, kekal senyum, kekal berfikiran positif walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia, ada kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda, bukan roda impian, tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya, dan seperti kita tahu penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM dari utara, selatan, timur, barat juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di salam salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Geburu Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta. Allah SWT kita luahkan kepadanya. Kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum Reza serta sahabat pendengar. Walau di mana jua anda berada ketika ini. Bertugas kita sampai pagi, layan Nasional Geburu Hantu. Princess Su, Ita Chot dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat ya. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, beriak seketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Geburu Hantu. Di doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, serta di samping menjalankan tugas. Untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini, Dayang Meda, Assalamualaikum Gemerung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini ya. Makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita, untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti ya. Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah. Dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu eh. Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hari juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ini yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, boleh hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga, kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus, Mandy Laga Kirakna untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Adakah kau setia? Sebab lagu ciptaan daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Sting 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggamitkan saja kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah engkau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang punya bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesatuan lagu-lagu yang menggamit nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sambil-sambil itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah. Bersiap-siap di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Itaro Saya, Lena Adam, Puteri Haizal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Aino Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta diberikan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, Pak Kata Nuras, Indreza Witras. Masa Salih katanya baru hadir. Mantap semuanya . Baik juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran Radio Televisyen Malaysia, di mana apabila kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTM terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pungutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki 1 pingat gangsa dan membawa keseluruhan 1 pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus, RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 . Untuk
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayo kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD, sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Hitwin untuk anda. Memori Luka, terus layan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih lagi sama-sama dengan saya untuk Nasional Game Bro Hantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Secara khususnya untuk Nasional Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini. Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja yang mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini. Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita, kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni. Apa yang dimaksudkan dengan racun tu? Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya. Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda, betul ke perangai kita kena dengan nama? Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Oh, tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000 tak silap saya. If I'm not mistaken lah. Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan menerusi ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Selamat pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti ya. Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengupi, sambil kita mengeteh ya pagi ini, sambil kita layan Nasional FM. Sama juga Reza untuk segmen Nasional Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sama juga Kunti, hadir dari Cemor Perak. Oh, mantap orang Perak hadir, mantap cong. Nizam Pening juga, apa khabar, selamat bertugas. Khabar baik, alhamdulillah. Buat Abang Handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur Nasional FM. Dari Sumanda, kita Rosaya seperti biasa. Mamek seluncur. Assalamualaikum, morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Lori hadir pon katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan tak silap saya sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang Lori kita, Mamex, semoga selamat sampai
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang luri kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom. Ketika itu, geng-geng skinny semua. Zaman-zaman tu lah kan. Semua akan membeli belah di Singapura. Di Bugis Street, zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah, currency dah berbeza. Jadi semuanya, orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza sana untuk membeli belah. Dah terbalik. Dulu zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart semua kan beli dekat situ lah, dekat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikit lah perkongsian eh. Kak Anita, cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JBA. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada, hantar lah. Nak rasa juga kan, orang getih kepuk. Oh, pure ganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok Nasional FM. Kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang mengimbau not saja kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal pagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramdi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramdi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia

0: 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: tu Hasan.
1: Kan lagunya Mahlika Isyadu. Terus menceriakan lagi. Awal bagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Gemuruh Hantu. Hiburan bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, berbagai cerita, berbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menyerikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta, katanya masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro saya, Pep Guardiola, Mizi 85, Nurul. Terima kasih untuk tempi-tempinya. Marsa Saleh, Salina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang. Turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Bulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 6979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanun, Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, hadir bersama Shima, Su Alimun, Ismi Izara, Nurfi Shah Jaafar dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kubu-kubu beracun Mek Kelate hadir. Mantap, terima kasih Mek Kelate. Siti Khadijah juga yang masih lagi tapping-tapping terus. Ijah Chomi yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ini, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga mahupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib, di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sedikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Gemuruh Hantu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi, ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang. Terbaik bang, terima kasih. Yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Tidak kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

5.15 minit pagi. Buat ini salam tajuk semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudah. Dan siaran ulang Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat? Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakan Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: kan, kita payah mana kan berkira dengan Allah Ta'ala, ya. Sedekah tak pernah memiskinkan orang, malahan ingat Nabi sebut bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekah lah malam ni, selesai masalah. Faham ya? Faham. Okey. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati, tamak. Aduh, hai. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang perempuan jawab lah, aku tanya ni. Faham tak? Faham. Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Doreh nak terasa apa? Sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir yang kembukan ni. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tak? Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang anak mati ni sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Betul tak? Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon mula-mula jadi hero, lama-lama berlakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin, tiba-tiba berlakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena terima hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, dia bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nak buat macam mana? Penceramah ni pun, jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada tuan-tuan, ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas. Kan? Jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit alam hati ni. Dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple saja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu saja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ne? Kemudian, yang keenam. Kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah tadi, yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Silaplah orang tu. Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah hadap. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Macam itulah. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage, mana dah cover semua? Contohlah, kita pergi khusus seminar. Dia suruh kita siapkan penginapan sendiri, contoh. Kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48, berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah, tak tahu lah yang terbaru. Kan? RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, kan? Golap kan? Ya. Bilik yang bagus-bagus, 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah kan. Tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan. Dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diradai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat. Buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang, yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi, dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan, dan saya yakinkan mereka insya-Allah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain daripada itu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi, cakap yang tu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah semalam dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar, komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu. Tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tak singkap kan imam tu. Jangan memang dia kena ramai. Kan? Sebab yang ni memang dia punya ni. Tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Oh, itulah, insyaAllah. Tengok muka semua. Muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sandar kat dinding tu. Sandar dinding tu. Komen lah kalau bagi sikit. Apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding kan? Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
1: Allahumma

0: Boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafada al-mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilayha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام.
2: Perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Maktar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa, kita tengok tuan-tuan. Hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita. Pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi SAW itu dulu. So, sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah tuan-tuan. Salah tak apa, tak pernah buat. InsyaAllah hari ini kita mula buat sunnah Nabi ini. Sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi SAW. Jangan kata nanti pula, abang apa ni, buang tabiat ke ni? Ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia. Iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu. Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan. Iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar, tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu. Lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing, tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi SAW mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah, tuan-tuan. Kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk-duduk berebut baca, tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar. Suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Mas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan saya Lin Zainul. Pagi Ahad ini 26 Julai 2026. Terima kasih untuk sahabat saya Reza Zikri yang telah pun bersama-sama dengan anda sejak 12.30 malam ya. Dan sekarang ini saya pula ambil alih temani anda hinggalah 12.30 hari. Jadi stay tune bersama-sama dengan saya. Sebentar tadi tepat 6 pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh diucapkan kepada muslimin dan muslimat. Masuk waktu syuruk pagi ni 7.11 minit pagi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ya, teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Pagi-pagi ini, disarankan untuk kita bersarapan, ya. Kalau anda bangun awal, sarapanlah awal, kan. Tapi ada orang bila kerja di, apa orang kata, tengah malam tu kan, sebelum tidur, penting juga untuk dia bersarapan. Tak perlu nak makan banyak-banyak, yang ringan-ringan sebelum anda melelakkan mata, ya. Kerana sarapan ini sememangnya sangat penting. Apatah lagi untuk anda meneruskan kehidupan anda di sebelah pagi, sepanjang hari dan sebagainya, ya. Tetapi disarankan untuk memilih makanan ataupun sarapan yang menyihatkanlah, yang memberikan tenaga agar kita boleh memberikan tumpuan kita, konsentrasi kita terhadap tugasan kita di sebelah pagi. Kalau boleh, makan makanan seperti telur, ya, yang menyihatkan, kerana telur ni kaya dengan makanan yang berprotein tinggi. Ataupun anda boleh ambil juga telur dengan kopi tapi tanpa banyak gula. Meskipun anda suka minum kopi, tapi tidak perlulah meletak gula ataupun susu penuh krim tu banyak-banyak, ya. Sekadar memadai, terasalah rasa kopi tu, kan. Kerana segelas kopi yang panas ada kandungan antioksida yang bermanfaat juga untuk kesihatan jantung dan juga memberikan tenaga untuk kita. Kalau tak nak minum kopi, minum teh dan sebagainya, ya. Tapi kena kawal juga kandungan gula dalam minuman yang kita ambil. Ataupun ada juga nak ambil pisang, nak ambil yogurt pagi-pagi, ambil oatmeal pun bagus. Kita biasa dengar, kan, ramai berkongsi cara buat oatmeal yang sedap di TikTok, di Instagram dan sebagainya, ya. Kalau tak nak ambil oatmeal tu, ambillah konia, kan. Konia ni sejenis sarapan pagi yang kaya dengan zat gizi untuk kesihatan tubuh badan kita, ya. Ada protein yang penting juga untuk memperbaiki apa orang kata, otot kita, kulit kita dan juga rambut kita. Ataupun lebih-lebih, kan, sayur-sayuran, smoothie sayuran, ya, yang sedap juga kerana kaya dengan mineral dan antioksidan. Baiklah, itu antara cadangan lah, kan. Tapi kalau ada kaedah yang lebih baik, anda dah cari, kan, sumbernya di apa orang kata, di internet dan sebagainya, boleh teruskan. Yang penting jangan tak sarapan langsung, ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Jadi pagi ni apa perancangan anda ya? Ada yang dah siap sarung pakaian sukan, nak keluar berjoging, nak berlari-lari anak. Apatah lagi mungkin selepas hujan cuaca agak sejuk juga. Tapi kena tengok ya keadaan di sekeliling anda. Kalau terlalu gelap, kena fikirkan juga keselamatan anda. Apatah lagi kalau anda bercara nak keluar seorang diri, bahaya kan? Sangat-sangat bahaya ya. Tunggu hingga keadaan dah cerah sedikit, dah nampak orang lalu-lalang, barulah boleh anda disarankan keluar berjoging ya. Kadang-kadang kita ni kalau terlampau berani, bersemangat sangat pun tak bagus juga kan. Maklumlah zaman sekarang ni sebarang kemungkinan boleh terjadi kepada kita ya. Semoga baik-baik aja untuk anda ataupun ada yang dah masuk dalam kenderaan ramai-ramai dengan keluarga. Jom kita pergi ke mana-mana taman yang ada tasik tu kan. Bolehlah kita lakukan aktiviti riadah bersama-sama dengan keluarga, buat aktiviti senaman, berjoging dan sebagainya kan. Ini juga salah satu cara untuk kita merapatkan hubungan kita dengan keluarga kita, kita di anak-anak kita, bahawa senaman itu sememangnya sangat-sangat penting kan. Daripada kita sibuk dengan tugasan kita, dengan kuliah, dengan pekerjaan kita, dengan kehidupan seharian kita kan, tetapi senaman itu jangan sesekali diabaikan. Tak boleh nak buat kerap, buat sekali-sekala pun dah memadai. Okeylah, kita akan terus berhibur lagi. Jangan ke mana-mana, Lin akan kembali selepas ini.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Hari ini mungkin ada yang bercadang nak ke pusat beli belah bagi ialah mendapatkan barang-barang keperluan anda, kan? Barang-barang kecantikan yang semakin habis, barang-barang mandian dan sebagainya. Tetapi pernah tak berlaku kepada anda bila anda masuk ke pusat beli belah, anda dah park kenderaan anda di tempat yang kosong, anda masuk ke dalam, bila waktu anda nak keluar tu anda tak ingat di mana anda meletak kenderaan anda. Simptom ini memang pernah terjadi jugalah kepada saya, mungkin kepada anda juga. Jadi jalan sebaiknya daripada kita menghabiskan masa naik ke setiap tingkat sebelum kita keluar dari kereta kita tu, apa kata kita ambil gambar dinding. Dinding tu akan menulislah ya tingkat berapa, A, B atau C, bagi memudahkan pencarian kita. Apatah lagi kalau kita masuk ke pusat beli belah yang baharu, yang kita tidak biasa tentang kawasannya, kan, dan susun atur kedainya dan sebagainya lah. Jadi untuk mengelakkan kita terlupa, ambil je gambar dinding tempat kita meletak kenderaan ya, bagi memudahkan pencarian dan juga memendekkan masa. Saya ingat lagi waktu saya ke kali pertama ke kedua ke KLCC kan besar kan, saya masuk ke pusat beli belah, bila nak keluar tu saya tak ingat waduh, pening betul kepala saya nak mencari kenderaan saya. Tetapi yang saya ingat, saya meletak kereta saya tu di sebelah car wash, tempat membasuh kenderaan tu kan, dan saya bagi tahu security, akhirnya mereka membantu saya. Syukur alhamdulillah masa tu dapatlah cari, tapi jenuh jugalah, dah naik tingkat satu, tingkat dua, tak jumpa. Akhirnya itulah jalan penyelesaiannya, minta bantuan guard yang bertugas ya. Baiklah, 7 pagi nanti berita akan disiarkan, utama akan disiarkan. Jadi kekal bersama-sama dengan kami, inilah National FM, sentiasa di hati.

Lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumiputra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumiputra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saya dapat surat sementara pun tak apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya, saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di ibu negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Mohd Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi rakyat Malaysia. Ataupun anda yang berada di luar negara juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Saya Lin Zainul, temani anda sejak 6 pagi tadi hinggalah 12.30 hari. Hari ini hari Ahad ya, 26 Julai 2026. Kalau ada yang menerima jemputan majlis kenduri kendara, majlis pernikahan, ya, majlis perkahwinan, kena rancang dahulu perjalanan anda. Mungkin anda nak keluar awal dan sebagainya. Dan semalam seorang rakan saya bagi tahu, dia terima jemputan perkahwinan ada dua sesi ya. Satu pukul 2 hingga 4 petang, satu lagi pukul 4 petang hingga 6 petang. Yang di awalnya tu 2 tu untuk saudara mara, di sebelah petang pula untuk rakan-rakan sahaja. Majlisnya tu intimate wedding, maksudnya jumlahnya tidak ramai, sekitar 300 orang sahaja. Tapi di sebelah petang tu 4 hingga 6 petang disajikan dengan juadah seperti spaghetti, pisang goreng, ada air batu, ais kacang, cendol ya. Mungkin ada juadah-juadah kuih-muih tradisional yang ringkas-ringkas ibarat macam minum petang. Lain dari yang lain ni, ini baru kali pertama saya dengar. Sebab sebelum ni saya pernah dengar ada tetamu berkongsi menerima jemputan perkahwinan pada pagi Ahad lebih kurang pukul 10 pagi, dan sebelum pukul 1 tengah hari dah berakhir majlis perkahwinan tersebut kan. Sekarang ni yelah, dah semakin canggih, tak ikut waktu dulu-dulu di mana kalau majlis perkahwinan diadakan mungkin untuk makan tengah hari ataupun di sebelah malam sahaja selepas solat maghrib. Kan sekarang ni ikutlah ya, keselesaan, kesesuaian masa dan juga kemampuan kita sebagai tuan rumah ya. Yang penting kalau orang dah jemput, kita pergi, kita menjamu selera, kita raikan ya, ataupun mungkin ada yang nak beli hadiah sebagai apa orang kata, buah tangan untuk pengantin baru bina kehidupan baharu mereka bersama dengan pasangannya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Kepada anda yang menerima kelahiran bayi dalam kehidupan anda, ya, anak pertama, anak kedua, ketiga dan sebagainya, tahniah kami ucapkan. Semoga dengan kelahiran bayi ini akan menceriakan lagi, ya, memeriahkan lagi kehidupan anda dan juga pasangan anda, ya. Anak anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita jaga mereka, baja mereka dengan kasih sayang, dengan didikan agama dan juga dengan akhlak yang terpujilah, ya. Dan saya juga nak ucapkan tahniah kepada Raja Muda Selangor Tengku Amir Sultan Sharafuddin Idris Shah dan juga isteri Datin Paduka Seri Afza Fadni Abdul Aziz hari ini kerana telah mengumumkan kelahiran puteri sulung baginda berdua, iaitu yang dinamakan sebagai Tengku Alia Amira Tengku Amir Shah. Semoga segala keberkatan dan juga rahmat dikurniakan, ya, kepada anak anda untuk Raja Muda Selangor dan juga pasangannya ataupun isterinya lah, ya. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terus juga setia bersama-sama dengan kami. Tentu sekali di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ya, selamat pagi Malaysia, selamat pagi kesayanganku semua. Apa khabar anda pagi ini? Semoga pagi ini pagi yang diberkati, pagi yang menggembirakan, mencerikan kehidupan anda. Mungkin ada di kalangan anda yang terpaksa memulakan perjalanan jauh, tak kira nak balik kampung, mungkin ada yang nak ziarah ibu ayah ataupun saudara mara yang dalam keuzuran, kesakitan, ada yang nak menghadiri pelbagai majlis yang dianjurkan, ada yang nak menziarah anak-anak yang berada di asrama, ya, untuk menghantar barang-barang keperluan, luar, nak bertanyakan khabar. Dan seperkara lagi, seandainya anak-anak kita bersekolah di asrama, kan, jangan kita biarkan mereka tidak dilawati untuk tempoh yang panjang, ya. Sesibuk mana sekalipun, kita perlu berhubung dengan mereka, melawat mereka, ziarah mereka, tengok keadaan mereka, sebab sekarang ni kan banyak juga kes-kes buli yang dilaporkan yang sangat merisaukan, ya. Jadi bila kita jumpa anak kita, kita tengok keadaan fizikal dia, kotlah ada lebam dan sebagainya, dan kita tanya dengan anak-anak kita, kita berikan penerangan kepada mereka bahawa buli itu salah. Tak kira lah ada yang meminta duit dari mereka ke, wang saku, ya. Ada yang meminta mereka buat kerja sekolah dan sebagainya. Kerja sekolah bagi pihak orang lain.

lain, ya, pelajar lain, dan juga benda-benda yang tak sepatutnya lah yang dituduh terhadap mereka, ya. Jadi bila kita dah bersembang dengan anak-anak kita, kita terangkan kepada mereka bahawa buli itu salah dan tidakkan boleh diambil kepada pembuli, ya. Mudah-mudahan mereka akan berterus terang dengan kita dan tidak merahsiakan sebarang kesakitan, penderaan yang berlaku terhadap diri mereka. Semoga baik-baik aja untuk anak-anak kita dan kepada semua adik-adik, tak kira lah yang belajar di asrama ke di sekolah biasa, di kolej, ya, dan sebagainya. Fikirlah masa depan anda untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk membanggakan ibu ayah, mengharumkan nama sekolah, menggembirakan cikgu-cikgu, warga pendidik yang bertungkus lumus, ya, memberikan ilmu, berkongsi ilmu dengan anda semua, ya, dan jangan buat perkara yang bukan-bukan yang akhirnya akan merosakkan masa depan anda. Sama-sama kita renungkan.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Frekuensi ceria di tempat anda.
4: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

Lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 8 Pagi. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam usaha menambah baik dasar dan program pembangunan negara. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan lebih berkesan dan menyeluruh. Kerajaan juga akan terus memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti menerusi pandangan rakyat termasuk peserta program latihan. Pada masa sama, lebih banyak peluang pembangunan kemahiran akan terus diperluas agar dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Usaha memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan. Sebuah jawatankuasa kabinet ditubuhkan bagi memperkukuh penyelarasan dasar serta meningkatkan penggunaan jualan domestik dan ekspor produk tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata objektifnya memperkemas hala tuju dan penyelarasan antara kementerian dengan agensi dalam merancangkan agenda promosi produk tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import. Malaysia kini hanya selangkah untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi berdasarkan ambang pendapatan.